0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
3: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
2: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
3: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
4: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
3: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
2: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
5: Oh, lalu untuk di Desa Ranolambot, tentunya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Kong jadi sarjana.
2: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
5: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga so belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Ranolambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Ranolambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Ranolambot.
2: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
6: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus

0: saya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
2: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
2: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Mahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

Sulawesi Utara, dari segi topografi, terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 meter sampai 1.995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1.689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1.783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1.579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ro 4, Suara Budaya Nusantara.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara.

0: dan tempatnya di dalam.
1: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella, aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
1: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
0: Sebetulnya belajar budaya itu asik, kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu, agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi, ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri, jangan lebih memilih budaya orang luar.
1: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya, untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Lapa 8,64 FM Radio Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari sahabat budaya dimanapun Anda berada di hari ini juga ya. Tepatnya edisi hari Jumat ya 14 Agustus 2026. Anda semua bakal berdengar suara dari Nyong Risla di Nyur Melambai siang ini juga. Sampai menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, bagaimana kabar Anda di pagi menjelang siang hari ini sahabat budaya ya. Pastinya kalau Anda yang bekerja ya, pastinya semoga dilancarkan kerjaannya ya sampai jam kerja usai juga ya, dan sehat walafiat juga untuk Anda semua ya, dan baik-baik aja pokoknya seperti itu ya. Oke, yang masih pada sakit orang doakan ya di hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan berbaik lagi, amin ya rabbal alamin. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, maupun juga informasinya, lagu-lagu yang begitu menyenangkan, begitu asik yang bakal Risla hadirkan untuk semua ya, Batamang di Nyur Melambai siang ini juga ya. Cuaca Kota Manado saat ini juga pagi menjelang siang hari ini cukup dikategorikan bagus ya. Sudah 2 bulan begini-begini itu cuaca ya. Karena dihimbau oleh BMKG sendiri ini masih kategori musim kemarau, yaitu DP istilah El Nino ya. Oke, lagu-lagu yang masih bakal Risla hadirkan untuk semua ya, sebelum termasuk dengan teras UMKM di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti.
2: Wizard Pass.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ren, aku tak tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Cuma bagus gua kita di sini.
0: Mar dapat aku no. Munipet tanpa kos ini.
1: Ah, masa leh. Biar jo, yang penting murah sesuai dengan kantong, no. Mar jo masuk.
0: Iya. Kong, gimana yang nganapi kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi, teh. Ini tahu?
1: Iya, no. Semua semester akhir ini. Cuma tahu leh ini, rasa-rasa semalas mau lanjut.
0: Ya, Dodo, kayak pengen semalas begitu, dang.
1: Tahu leh. Kita rasa-rasa semua mati rasa ini. Semua mati pikiran, akal, dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu. Kok entah mau bikin penelitian di mana. Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
0: Yah, itu no, ngana. Belum tek mulai kan semua nyerah.
1: Yah, mati lampu leh. Yah. Tapi HP leh so mati. Oh Tuhai.
2: Jangka kok. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ada apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganapi semangat yang mati.
0: Ren, mana yang udah bicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dong?
1: Tahu leh.
0: Kabur!
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.

0: pengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Sebelas delapan delapan AM.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

Masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak

0: kematian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu. Doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbeck menjelaskan warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung seperti ketupat, lepat, dan latup atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat. Nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Balik lagi di Nyong Rizla di Nyiur Melambai Siang. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada di siang hari ini pastinya. Di studio kami suatu tepat pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah ya. Tandanya orang semua masuk di siang ya. Kalau tadi kan di pukul 10 ataupun di pukul 10 lebih 30 menit itu so pagi menjelang siang hari ya. Nah sekarang so siang hari sahabat budaya ya. Pastinya Anda semua di hari Jumat seperti ini juga yang masih pada bekerja, semangat untuk kerjanya ya. Dan untuk yang beragama muslim juga ya, kaum laki-laki ya, saat ini juga mungkin lagi prepare untuk sembahyang Jumat ya. Oke, teras UMKM di mana Rizla bakal update aja informasi seputar UMKM pastinya yang ada di seluruh Indonesia ya, maupun juga terkhusus di Kota Manado maupun juga di Sulawesi Utara. Oke, ya. Pastinya Anda semua jangan lupa makan siang ya. Kalau sobat istirahat, bekerja ya, makan siang ya. Jangan sampai Anda lupa makan siang dan terlalu forser juga untuk pekerjaan ya. Nyanda sempat untuk makan siang. Jadi segera lekas menyantap makan siang. Kalau Rizla sadikile ya, baru Rizla bakal menyantap makan siang karena belum terlalu lapar ya. Oke, pastinya masih di sini dengan Nyong Rizla di Nyiur Melambai Siang.
1: Nana tahu kesan om Bela, so dia tuh om gabet, gatal bete tahu, yang mereka.

Di tanah Belang Memondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumuset. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumuset seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Memondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumuset terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Balik lagi Sabah Budaya Torang di Teras UMKM ya. Ini Risla mau update informasi nih ya. Kita ke Kota Manado, Sabah Budaya ya. BI Sulawesi Utara menilai industri kopi memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Potensi ini juga menjadi alasan kopi dipilih sebagai salah satu tema utama Urban DigiFest ya 2026 melalui kegiatan Sulut Coffee Fest. Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara, Joko Supratikto ya, mengatakan berdasarkan data Speciality Coffee Association of Indonesia ya SCAI yang menjadi rujukan kegiatan pada 2026 ini, Indonesia memiliki sekitar 462.000 titik kedai kopi. Sementara itu juga pendapatan sektor kopi diproyeksi mencapai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat ataupun sekitar 220 triliun rupiah ya. Besarnya pasar domestik juga menjadi peluang pengembangan industri kopi ya. Sekitar 41% produksi kopi Indonesia terserap oleh konsumsi dalam negeri yang menunjukkan kuatnya permintaan sekaligus terbukanya ruang penciptaan nilai tambah mulai dari sektor hulu hingga hilir. Ya, di Sulawesi Utara potensi tersebut juga dinilai makin besar ya. Kota Manado disebut-sebutkan menjadi kota kedua di kawasan Indonesia Timur dengan jumlah kopi terbanyak setelah Makassar ya. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM yang dikutip dari RRI ya, pada Maret 2026 terdapat sekitar 5.000 usaha kedai kopi yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Utara dan mampu menyerap sekitar 15.000 tenaga kerja ya. Nah, karena itu juga Sulut Coffee Fest tidak hanya menghadirkan aktivitas menikmati kopi tetapi juga berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas. Di antaranya talk show dan workshop manual brewing, talk show dan workshop letter art, lomba tarung tiga manual brew, lomba letter art ya, serta lomba fotografi bertema kopi ya. Berbagai kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang pembelajaran dan pertukaran pengalaman sekaligus membuka peluang lahirnya talenta serta wirausaha baru di sektor kopi

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Pagi ini ramai sekali ya?
1: Iya, semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing.
0: Kadang aku berpikir, kita berbeda keyakinan, tapi hidup berdampingan setiap hari.
1: Justru disitulah indahnya. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh.
0: Tapi kenapa masih ada rasa curiga?
1: Ya, karena mungkin lupa bahwa beragama itu tentang kedamaian, bukan perpecahan.
0: Jadi, moderasi beragama itu apa?
1: Bersikap adil, saling menghormati, dan tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan.
0: Menghargai tanpa harus kehilangan keyakinan.
1: Betul. Teguh pada iman, ramah pada sesama.
2: Moderasi beragama, menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari rawat toleransi, jaga kedamaian.
3: Berbeda itu wajar, rukun itu pilihan.
4: Rompat, suara budaya Kawanua.

Inovasi produk menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing pelaku UMKM ya. Pada tahap awal pengembangan produk tersebut juga hadir dalam 4 varian rasa, yaitu original, balado, keju, dan manis. Namun setelah melalui berbagai tahapan uji coba juga ya. Isman Muhlis, SSOS, SPD, MPD, founder Grenda Kerupuk Selada dalam obrolan teras UMKM Pro 4 RI Makassar edisi Rabu kemarin dulu ya. Mengatakan pihaknya memutuskan untuk mempertahankan 2 varian rasa, yaitu original dan balado. Keputusan ini juga diambil karena pihaknya ingin mempertahankan cita rasa khasnya, selada, agar tetap menjadi karakter utama produk. Penambahan bahan ataupun bumbu tertentu dinilai dapat mengurangi rasa asli dari bahan utama yang digunakan ya. Dalam hal pemasaran juga, Isman mengakui bahwa strategi yang diterapkan hingga saat ini juga masih berfokus pada metode pemasaran secara langsung ataupun offline. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengikuti berbagai kegiatan dan pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba. Selain strategi pemasaran, pengembangan kemasan juga menjadi satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik produk. Seiringnya berjalannya waktu, kemasan produk ini terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan pasar. Saat ini juga produk kerupuk selada hadir dalam 2 jenis kemasan, yaitu kemasan transparan dan kemasan premium. Penggunaan 2 jenis kemasan ini juga disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan konsumen di setiap segmen pasar ya. Nah,

0: Pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.
1: Euti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawainua.

Oke, Teras UMKM cukup sampai di sini, Sahabat Budaya. Ya, nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 2 siang ini, ya, bakal ada acara request, yaitu Torang Deng Torang. Pastinya lagu-lagu pop Manado yang Anda bisa request, ya. Kalau di luar itu, mohon maaf, nggak bisa, ya. Nanti di sore hari bisa, Sahabat Budaya. Ya, oke, pastinya tetap bersama kami di 88,6 Propertif Manado Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.

0: Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
0: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya itu saja. Dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap main saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
0: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. Dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya lihat di tengah yang penting, saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
0: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
2: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan nggak dukung. Dia kan dia tinggi-tinggi di minta, nunggu-tunggu ada yang suruh kasih, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alatnya, dia di laptop.
0: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, suara budaya Kawanoa.

Torang Somaso dengan Torang Deng Torang, acara request. Pastinya lagu-lagu pop Manado yang bakal Rizla hadirkan untuk semua ya, sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Dan Rizla cuma cukup sampai di situ karena Senin sampai Jumat itu di pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah ada Nusantara Budaya ya. Suara Nusantara Budaya, Sahabat Budaya ya, SBN. Oke. Okay? So makan siang atau belum nih Sahabat Budaya Anda di siang hari ini? Kalau sudah baguslah ya, kalau pada belum segera lekas menyantap makan siang, jangan sampai Anda pur soba bunyi dan Anda itu belum segera lekas makan ya. Nah kalau Rizla sedikit lagi bakal menyantap makan siang ya, karena so agak sadikiba bunyi Rizla pepuru ya. Oke, okay, siang hari ini DP cuaca sangat panas sekali Sahabat Budaya ya. Jadi untuk Anda semua yang lagi pada sehat ya, pastinya yang suka minum Ais ya cocok ya. Kalau enggak suka minum Ais ya, lebih cocok lagi dengan nyantai dengan kopi maupun juga teh yang panas maupun juga hangat. Wow, nikmat ya. Apalagi ditemani sama cemilan, snack-snack begitu ya, gorengan ataupun kue kering, kue basah. Dah lebih nikmat lagi ya. Apalagi Anda itu ikutan gabung di request ya. SMS atau WhatsApp 0853 424 9928.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol, berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang dibulu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Balik lagi di acara request orang deng torang ya. Selamat siang juga Ibu Jusje ya di Perum Kriya Rizki Kolongan Kecamatan Kelawat Minahasa Utara ya. Denyong Rislani ya di acara request torang deng torang maupun juga di nyuruh malam siang ini juga ya. Katanya mau request lagu dengan judul lagu Sayang Jadi Begini yang menyanyi katanya Isti Yulistri. Mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas dan Pak Gemini Men di Winetin. Halo, apa kabar Ibu Lina dan Pak Gemini Men? Semoga ada sehat-sehat. Ibu Lina dan Pak Gemini Men, ada kiriman lagu dari Ibu Jusjo sendiri. Selamat dengar juga Ibu Lina dan Pak Gemini Men. Semoga terhibur buat penyiar Nyong Ganteng Nyong Risla. Thanks, ne. Torang dan torang. God bless you. Oke. Okay. Makasih Ibu Jusjo. Sobat gabung di acara request Torang dan Torang. Dan sudah setia juga ikutan gabung di request siang hari ini maupun juga sore maupun juga malam. Ya. Oke, okay, sahabat budaya yang mau gabung, Risla masih bertunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Jadi SMS atau WhatsApp 0853 42498.

Itu dia Risa seputar requestan dari Ibu Jusje ya di acara Torang dan Torang. Oke lanjut ya, masih di acara request Torang dan Torang. Selamat siang buat penyiar yang ganteng, selamat siang juga ya buat Bu Mulati di Winetin ya. Putar lagu Cinta Bukan Air Laut ya, mau kirim buat spesial Gemini Man bersama Angel di rumah. Kalau ada Bapak dengar semoga terhibur. Mau kirim juga buat Ratna di Parigi 7 dan salam dari Melati buat juga Pak Audi yang di Batu Kota. Kalau ada Bapak dengar ya, dapat salam dari Melati, semoga terhibur. Juga buat penyiar ganteng, terima kasih Torang dan Torang. Makasih ya buat Ibu Melati di Winetin ya, yang coba gabung di acara request Torang dan Torang. Oke langsung yo, Risla mau putar lagi dan lagi requestan dari sahabat budaya yang sebagai gabung di SMS atau WhatsApp ya.

Itu dia requestan dari Bu Melati di Winetin ya. Rizal Seputar di acara request orang dan orang. Lanjut ya. Gak bersambung pastinya ya di acara request ini Sabah Budaya ya. Selamat siang, siang juga ya. Katanya request lagu Tony Watung Cinta Sandiwara. Salam dari pendengar setia perempat Manado di seluruh Indonesia. Makasih. Salam dari Bung Yeskiel Orlando Sitanggang ataupun Bung Yo siap. Dari Banjarmasin katanya Kalimantan Selatan yang sekarang merantau di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Waduh. Semangat pokoknya ya buat Bung Yos yang lagi merantau ya di Banjarmasin sana ya, tepatnya di Kalimantan Selatan ya. Oke. Sahabat Budaya Risa Memputar langsung jo requestan dari Bung Yos ya di Torang dan Torang.

Itu dia Aris langsung putar requestan dari Bung Yos ya di acara request Toran dan Torang. Oke lanjut ya. Masih di acara request Toran dan Torang. Selamat siang Kak Risla, selamat siang juga Juta Rompas ya. Katanya mau request lagu Stiker Rindu. Oh rindu buat Kak Risla, makasih. Selamat bertugas diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Femi DJ Lolok ya, salam paling sayang Bung Semi Direrer. Buat Kak Heni Tika Lamanado, salam manis buat Kak Risla, makasih. Selamat siang Toran dan Torang ya. Oke, okay. Risla masih batung untuk semua yang mau gabung sampai menjelang pukul 2 siang nanti ya. Jadi buruan merapat juga mari. Di SMS atau WhatsApp 0853 424 198 langsung jadi Risla mau putar request dari Julita Rompas.

itu dia requestan dari Julita Rompas, Risa Seputar ya di edisi siang hari ini. Oke, Risa masih batu gue sampai menjelang pukul 2 siang nanti, merapat yuk kemari ya. Di SMS WhatsApp 0853 42908.

0: pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat munginte atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung niguyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

apalagi di siang hari ini. Iya ya, buat Ibu Lina Warung Kapas, bagaimana kabar? Semoga sehat selalu ya. Minta lagu katanya Rindu Ngana. Mau kirim buat Ibu Juci sekeluarga, semoga ada sehat-sehat Jo, orang semua. Buat Bang Rizla, makasih Jo. Shalom ya, dari Warung Kapas. Oke ya, yang mau gabung masih punya beberapa menit lagi. Yang mau gabung segera lekas merapat, jangan sampai Anda kelewatan ya, karena sedikit lagi bakal Rizla sudahin acara request torang dan torang ya. Dan Rizla ajak untuk semua bergabung ya, SBN Suara Budaya Nusantara ya. Rizla bakal relay ke perempat Jakarta pastinya. Oke, tetap bersama kami, dan Rizla mau putar dulu requestan dari Ibu Lina di Warung Kapas.

Rislah seputar requestan dari Ibu Lina Warung Kapas. Ya, makasih. Oke, okay? Yang mau gabung merapat juga mari ya. Sedikit lagi bakal Rislah sudahin acara request ya. Dan Rislah ajak untuk semua badengar suara budaya Nusantara. Di pukul 2 sampai mulai pukul 3 sore nanti ya. Rislah bakal relay ke Perempat Jakarta. Oke, okay? Ya, sahabat budaya. Pastinya di pukul 1 ini Anda semua kalau sudah makan siang, saatnya untuk kembali bekerja yang masuk di hari Jumat seperti ini ya. Kalau pemerintah ataupun ASN pastinya di hari Jumat seperti ini mereka WFH ya, bekerja dari rumah sahabat budaya. Jadi mereka libur di kantor ya. Ada tapi cuma beberapa orang yang datang ke kantor ya. Ganti-gantian shift seperti itu sahabat budaya. Ya itu kalau ASN sahabat budaya. Ya kalau lain pastinya di hari Jumat seperti ini masuk kerja ya. Semangat untuk kerjanya ya, walaupun bisa dikatakan ya masih musim kemarau yang sangat panjang ya. Oke, okay, sahabat budaya Rislah tunggu Anda semua sampai menjelang pukul 2 siang nanti di acara request Torang Deng Torang. Masih dengan lagu Pop Manado.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: DJ mana ada musik dong?
1: Kota Cakalang.
0: Oh sorry. Lupa. Tunggu dah mau isi.
1: Kota Beto. So habis nafas. Kota Beto.
0: Wah, sunya mabuk kita. Kota Beto.

Itu dia sahabat budaya Deon Bitung Kota Damai ya. Oke, masih punya beberapa menit lagi sebelum Rizla sudahin. Dan Rizla juga mau pamit undur diri di nyiur malam siang ya. Karena sebentar bakal ada suara budaya Nusantara ya di pukul 2 siang. Sampai menjelang pukul 3 sore nanti ya waktu Indonesia Tengah ya. Dimana Rizla bakal relay ke Perempat Jakarta, Perempat Network seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, sahabat budaya di SMS atau WhatsApp 0853 42 98 ya.

0: Nana tahu kalau di Minahasa itu kota ada di nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu noh, marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni nin tahu dia sejarah?
0: Nin tahu, kiapa Nana tahu so?
2: Tahu noh, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, makasih banyak yang sudah gabung di acara request ya. Torang dan Torang, pastinya lagu-lagu Pak Manado yang Anda so request, Risa seputar. Dan juga Risa so hadirkan untuk Anda semua di New Rumah Lambai Siang. Dan Risa mau pamit undur diri ya. Karena sebentar di pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore nanti, bakal Anda semua bakal bandingar ya. Suara budaya Nusantara. Risla bakal relay ke perempat Jakarta, perempat network seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, selamat siang, selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini. Jangan lupa bermakan siang ya, karena penting untuk menjaga kestabilan tubuh Anda supaya bisa bekerja lagi ya secara semangat juga. Oke. Dan cuacanya sangat luar biasa ya. Langit biru, awan putih ya. Dan mataharinya mungkin ada 7 ini ya. Oke, jaga kesehatan, salam sehat dari Risla. Nanti bakal apa lagi dengan Nyong Risla di besok pagi ya. Dan Nyur Melambai sore ditemani sama Fanny sebentar. Oke, tetap bersama kami pokoknya 88,6 4 FM Suara Budaya Kawanua. Risla pamit, bye-bye.

0: タタラッ。
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Tetap hidup dan gak ada matinya.
3: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
4: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Pretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Cerite jam 13.
1: Abang Pop, puluhan generasi muda mengikuti pelatihan penulisan kreatif bertema dari folklore ke fiksi, menulis cerita Betawi untuk generasi baru di Balai Sastra HB Yasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Dosen Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, IG Asmin, mengatakan cerita, tradisi, benda, hingga praktik budaya Betawi dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Menurutnya, proses menulis juga dapat menjadi pintu bagi generasi muda untuk menggali lebih jauh kekayaan budaya Betawi. Kegiatan yang digelar Perkumpulan Betawi Kita bersama Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dan Perpustakaan Jakarta tersebut bertujuan untuk menggali kekayaan folklore Betawi untuk diolah menjadi cerita pendek yang kontekstual. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperluas akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program sekolah rakyat untuk menekan kemiskinan ekstrim. Bupati Lampung Timur, Elsa Siti Nuryaman, mengatakan program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga rentan, khususnya kelompok desil 1, 2, dan 3, data terpadu kesejahteraan sosial, dan disebutkan tahap awal telah direkrut 9 rombongan belajar dengan sekitar 270 siswa baru. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perompat kita bisa putar balik itu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayo aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas. Dikibarin kitanya. Jadi oke, kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa RNN, mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network

0: Perempuan Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia, dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perempat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya. Bonjour. Iya. Kak Aryani, gimana kabar, sehat
1: halo,
0: ya?
1: Halo.
0: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
1: Halo. Apa kabarnya Bang Jo di siang hari ini?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang kabar Jo di sana?
1: Halo.
0: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perempat dan juga pemirsa RNR, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Pro4. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan hari ini kita bersama dengan Pro4 Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Pro4 Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam. Iya, Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana kabar di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang, ya.
2: Berdengkang, mantun.
1: Siap.
2: Panas sekali.
1: Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Ah, hari ini wah, kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat
2: iya.
1: Besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Ini seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Okay. Assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35. Kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih, nomornya Pro4 Bukit Tinggi berapa nih,
2: Kak Aryani? Iya, ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Ya, jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 0812-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya. Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah.
2: Iya, Bundo. Kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Ada estetikanya pun, ya, Bundo.
3: Termasuk adab pemakaiannya, di mana pemakaiannya, maknanya.
2: Iya, cetukkanlah, Bundo.
3: Ya, sesuai dengan falsafah orang Minang ya kan, adat bersin, syarat bersin di kitab buloh, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syarak gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABS SBSK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia. Ya, tidak saling bertentangan. Mbak Kecabata Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Nah, dia sandar menyandar semuanya ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kuruang udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Ya, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam. Di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh sesuai, tidak boleh nampak aurat, ketat dan bagaimana sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluk juga yang di kepala, penutup kepala. Nah, yang di bahu ini ada salendangnya gitu kan.
2: Seperti yang Bunda
3: yang pakai ini salendang, yang macam-macam pula cara memakainya, bermacam. Ada suji koto gadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Nah, tapi secara umum secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang itu perempuannya berbaju kurang, berkodek batik.
2: Baju kurung bakodik batik.
3: Oh, kita
2: dengannya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya dan jalan dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau itu menang kerbau. Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambo lah ya cerita si Tolong Du. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Minangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai slop bercerita tentang siapa perempuan itu. Jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basiba ini. Kenapa baju basiba dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basiba. Basiba itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadi lah putus.
2: Jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
3: Ya enggak boleh membentuk tubuh enggak boleh.
2: Lurus
3: nggak
2: saja. Lurus itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga. Tapi dikasih basiba itu yang namanya basiba, ada di potongan di sini. Dipotong itu dua bagian itu. Nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah. Sepanjang baju itu. Itu nanti dikesatukan lagi kan? Ya, yang pertama dia longgar, tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, di basiba, potong itu disatukan lagi? Itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, Pak Keci orang menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
2: Nah, itu dia yang menyatukan. Serak-serakan. Menyamakan.
3: Iya. Kan lo, jadi tambah longgar.
2: Memakai.
3: Ya. Memakainya kan tambah longgar. Kalau ada basiba, sayang ini ya kita di radio, di udara aja. Kalau misalnya live langsung.
2: Iya bisa, ada.
3: Iya bisa kan, nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotongnya, ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi, dijahit tadi. Itu menunjukkan maknanya, ada pesan di sana, bundo kandung itu, perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang, adat syarak besar. Jadi tugas menukar itu berat sebetulnya, ya bebannya berat. Nah, tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ini, nenek mama ya laki-laki itu tanggung jawab. Tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Tidak boleh itu, itu salah tuh. Makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampaiannya itu kan, disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya Bundo ya, bakurung.
3: Baju kurung basiba.
2: Ini pemakaiannya itu apa namanya, memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
3: Iya, kita kan... falsafah kita dengan Islam. Jadi dia gak boleh berlawanan dengan agama yang kita imani.
2: Longgar.
3: Iya, longgar itu. Gak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah diguntiang ala lape. Di patawian balia. Karena dia munduk menunjukkan inilah fungsi bundo kanduang. Enggak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan. Nah, cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis untuk putih bungsu bajunya basiba juga kan itu ciri khas. Baju kurung Minang itu basiba. Cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam yang jahit sulaman. Itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji, yang
2: tentu polos,
3: polos. Bahannya polos kan anaknya masih suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkanlah gitu ya, dibudayakanlah. Setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini, yang perempuan, dia pasti membuat ya, pakaian suntingnya ada bedanya juga, tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta, habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Yeah. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, di telkung namanya. Ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya. Ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak. Ya, di Jawa kebaya pendek itu kan pakaian ini dia. Ya. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya. Sama peci. Kalau kita Sumatera, peci itu pakaian ulama kan. Ya. Pakaian orang Islam, ulama, kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
2: Ya.
3: Oke, gitu kira-kira. Yang membedakan nenek mama yang datuk yang apa, model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan.
2: Ya.
3: Oke, gitu kira-kira.
2: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman, misalnya pemakaian baju kurung. Oh, zamannya udah kayak gini nih. Harusnya baju kurungnya harus
3: model
2: sesuai.
3: Ya. Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain berkaya, kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy, yang apa. Yeah, menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gesek.
2: Di borkat-borkat ada juga gitu, ya bunda orang bikin.
3: Ya kayak ini baju kita lengan besar ini kan punya makna nih. Baju kurung lengan ladak gadang kata. Bati lapang. Enggak boleh sesanggok mencari barang orang kok basabah.
2: Iya.
3: Jadi ini baju ini bukan doang kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya. Tapi kalau misalnya untuk menarik dan apalagi yang bundo-bundo. Kalau yang kayak bundo-bundo itu iyalah kan. Kalau kemana caranya kan? Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi. Mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik. Dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga jangan jadi jangan seperti yang aslinya begini karena itu yang disebut dua macam juga yang pakem. Kalau yang pakem tuh murni asli. Jadi kalau kata Allah bundo kanduang, acara bundo kanduang, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada Persatuan Wanita Kurai, kayak PWK kan, dia otomatis bundo kanduang juga. Tapi bundo kanduangnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya, beda, tapi
2: beda
3: dia
2: pula.
3: Dia lebih ini karena dia juga bundo kandung, otomatis bundo kandung. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kayak katia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah, kalau bundo kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bundo ketua Persatuan Wanita Kurai Limo Jorong. Bukit Tinggi, kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bundo kainnya selendang itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah kan kita pakai selendang lagi, itu dirau itu baban bertambah. Beban bertambah, karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban, beban dan barek.
2: Yang biasa dipakai di pundak itu ya Bu Do ya, yang pakai ada sulaman-sulaman warna-warni, ada warna kuning, merah.
3: Kalau kain kan selan. Kalau selan misalnya selan. Ada juga yang ada selan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Namanya bendukan, tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan.
2: Yeah.
3: Nah, yang membedakan anak daru yeah. sama labundo-bundo kandung itu kayak
2: ya menyala terus, mungkin pas di baju beralih mungkin ya atau gitu. Pesta.
3: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daro. Dia nemenin pengantin baru.
2: Yeah.
3: Itu yang baru nikah setahun, dua tahun, berbulan gitu karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan satu baju adat itu baju Bapak Nangami istilahnya namanya kan masih baju gak modelnya baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada kalau sekarang kan banyak pelan-pelan kan udah modern itu yang pakai ekor baju itu gak pekan adat itu nah jadi kita suruh kemarin ada 100 tahun dam menggadang itu saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurai yang asli Bukit Tingginya 100 orang saya tampilkan keluar semua baju-baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi perempuan Tokok Sanggua namanya suntiangnya gak besar begitu ya. Kemudian telekumnya kemudian yang pergi ngantar anak daru mendampingi anak daru pengantin baru bagaimana bajunya baju apa yang dipakai ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya biasanya sudah ibu-ibu betul kan yang balilik ya keluarnya sampai baraliknya itu ya pakai borkat kebaya dalam atau kalau dia pergi baralik
2: boleh itu ya mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
3: acara bundo kalau apa bundo kan sekarang dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan bundo kan karena MC wedding bundo selalu basongket pakai kebaya dalam lalu itu jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya bundo kalau diundang barali itu tetap panggil bundo juga tapi bundo boleh pakai baju barali kebaya dalam burkar pakai songket atau pakai suji koto gadang tetap dirauk namanya itu tandakan kita ini lengannya macam lah ya bercerita tentang siapa kita gitu aja
2: kalau ada umurnya enggak bundo yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya
3: jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini yang adat itu sendiri adat aslinya kan adat adat itu berasal dari bahasa Arab itu kebiasaan jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini karena siaran atau bunuh diundang narasumber kita jelaskan dengan ucapan yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bundo ini yang sudah jadi bundo-bundo dulu anak-anaknya gitu kan kan kita nggak ada dibilang begini sama mama kita dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, sudah dengarkan, laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan, itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, bundo kan conductor, mimpin lagu. Tapi karena pakai baju kurung, bundo taruh insel hendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan bundo itu kalau mau pamit keluar karena mama dulu ketua bundo kandung juga kan. Dia tanya, "Mama Nina mau ke Triarga?" Kenapa dia suruh konduktor? Gitu karena nih letak selendang Mbak aku. Bilang gitu. Bundo sebelum tahu karena orang tua pakai begitu. Kalau enggak dirauk, kalau enggak digantung di bahu. Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru bundo kenapa di kiri bundo taruh? Karena bunda mau mimpin, bunda bilang sama mak waktu itu kan, mak, Dinda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini ya terayu-ayu kayak gitu ganggu, jadi makonya lah tak anti kita iyo katanya. Mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biju awak laki-laki gitu kan, biku diganti gitu mama, biku diganti, kapai kalua kan nampak di masyarakat, batu bunda, itu lataan. Nanti karena kita sudah menikah. Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya bundo kan putih bungsu dulu kan. Nggak langsung jadi bundo kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga. Pakaian batik juga. Tapi nggak pakai selendang malah. Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini. Itu dulu aja gitu.
2: Bagaimana Bang Jo? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau Bang Jo ada penampung. cepat banget jadi
1: iya. Seru ya ceritanya. Jadi si baju Basiba ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah, jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya, dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Riyadi dan juga Bundo ya. Biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Riyadi? Belum ya. Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
2: Iya, boleh.
1: Halo, assalamualaikum perempat.
4: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang SBI.
1: Waalaikumsalam, Ica. Silakan Ca, di sana ada Kak Riyadi Kusumawati.
4: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
1: Boleh.
4: Siapa namanya Kak Riyadi?
1: Ada Bundo Linda.
4: Bundo.
1: Iya.
3: Bundo Zubir.
4: Iya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni, siapa lagi ya?
1: Uni Ariani.
2: Iya.
4: Iya. Salam kenal ya.
2: Ya, salam kenal Bali.
4: Kebetulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat, baju adat apa namanya,
1: Basiba
4: Bukit Tinggi itu sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
1: Oke.
4: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
1: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
4: Pantunnya. Menghidupkan pelita di pinggir pantai.
1: Cakep.
4: Sambil tarik sawah duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
1: Siap. Terima kasih Ica.
4: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
2: Iya.
1: Boleh Bunda.
2: Iya, iya dong.
3: Ica dari Bone yang mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga Ranah Bundo, Ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini, di sahadatnya ya, ini Nagari Minangkabau. Nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat, perempuannya pakai Basiba.
1: Okay.
3: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara memasangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing. Yang barau kata Bundo tadi, taruh indi di pundak itu, itu menunjukkan kita sudah menikah. Maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama Allah. Menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, yang tidak dimiliki oleh Bang Jo, gitu kan. Jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, padahal kekatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah, itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai undo kandua misalnya, itu enggak bisa pakai-pakai desain itu. Nah, acara-acara adat, pertemuan undo kandua dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung Basiba, bakode batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena enggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
2: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
3: Enggak.
1: Atau bebas? Boleh dimix.
3: Tidak, waktu sekarang kebetulan karena maju-maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah adat. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, Damasraya Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
2: Ya, itu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
3: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
2: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal. Nah,
3: kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti, acara resmi gitu, Bunda pakai baju kurung juga, pakai songket.
2: Bawa songket.
3: Tapi boleh Bunda pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bunda banyak, kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bunda tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
2: Baik.
3: Jadi sekarang perjuangan Bunda sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya. SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bunda bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini. Bawahannya dibikin roknya batik. Enggak boleh Anda harus kode. Nah, boleh model rok aja, model rok apa kembang itu. Jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
1: Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya, Bundo ya, supaya nanti perpisahannya pakai baju basiba gitu ya.
3: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga, tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya. Itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya. Lagi itu, kalau nggak mau basiba juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model basiba kayak gitu juga bikin. Lebih lagi itu, yang penting jangan kebaya.
2: Baju kurung
1: ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak, anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Minang gitu ya, Bundo ya.
3: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
1: Iya.
3: Ya, karena sering nonton kan. Kita juga niru.
2: Ya, juga baju kurung basiba nih, baju Melayu ada juga.
3: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia. Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga, tapi dia nggak pakai kiki namanya, lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh setelan. Setelan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang nggak pakai batik di bawah, pakai kain gitu dia.
1: Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya, Bundo ya. Apakah bisa kayak gitu?
3: Enggak, jangan diselanakan, enggak boleh.
1: Gitu.
3: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu, pakai kode banjul kan tahu kan.
2: Panjang
3: boleh, kain sarung boleh, kain panjang yang penting nggak dikode.
2: Okay. Gimana bundu, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi
3: cara. Makanya
2: dibikin rok aja.
3: Iya, boleh pakai dong ini kan, cerdas dong sih. Bunda menyikapi.
1: Dibikin simpel ya bun.
3: Ya, karena kebetulan Bunda Bang Jul dulu di samping guru, kemudian terakhir Bunda di pariwisata, di kantor kan, di promosi pariwisata, dan Bunda kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi, sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua, itu kan banyak undangan, banyak mengenai acara Pemko kayak tadi.
1: Betul.
3: Yang kapan Bunda sudah di DPRD mendengarkan pidato presiden, Bundo sikapi lagi itu tetap pakai bawahan, Bundo bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting, tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Nah, jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
1: Wah,
3: sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bundo harus di sini. Tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bundo bawa makan siang ke RMI. Gitu. Jadi kalau enggak
2: buat acara.
3: Iya, kalau enggak di Bundo orang dijahit begitu, mana sempat nukar. Masang kode yang asli enggak gampang.
2: Lama, ya,
3: stagen, pakai kayak kemben.
1: Betul.
3: Pakai stagen.
1: Oh, pakai stagen juga.
3: Ya dulu aslinya gitu.
1: Okay.
3: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
1: Iya, karena pakai stagen itu.
3: Iya, bulu mama gitu.
1: Oke.
3: Tadi habis melahirkan mama sampai dari belum beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas setelah menikah pergi ngajak belum mama guru, papa guru gitu.
1: Oke.
3: Pas ini jadi ya. Jadi mundo di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
1: Betul.
3: Banyak yang dijaga itu stagen anu tuh kumben itu.
1: Ayo kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
3: Tidak, kalau baju kurung enggak boleh.
1: Oh,
3: enggak boleh itu. Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, bundo selalu pesankan, boleh dia bajunya kan bebas, nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana, itu yang boleh kulot.
1: Oke.
3: Nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
2: Untuk bundo.
3: Pakai kulot,
2: bundo-bundo.
3: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
1: Oke.
3: Okay. Itu selutut. Boleh dalam lutut, boleh. Model itu boleh.
1: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya bunda ya?
3: Model kulot, tapi itu untuk pergi, kita mutur.
2: Iya.
3: Nah, terus turun bus.
2: Total lah pokoknya.
3: Iya, itu boleh.
1: Siap.
3: Bunda kebetulan every morning ya, terus bunda kan jogging pagi itu tuh, di lapangan gitu kan. Itu kan mungkin bunda pakai kode pula kan.
1: Iya, kan susah. Harus pakai training.
3: Janganlah pakai legging blue jean pula. Karena walaupun waktu mudanya kita legging juga pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah. Nah, tetap bunda pakai training. Enggak mungkin lah bawa enak cuma blusnya. Tentu di dalamin kaosnya tentu cari yang enggak dalam gitu.
2: Siap. Intinya enggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh?
3: Cara
2: pergi
3: raun-raun,
2: jalan-jalan, mungkin olahraga.
3: Olahraga, iya.
1: Okay.
3: Acara keluarga dia kan.
2: Ke pasar.
3: Baju muslimah itu kan, maunya pakai kulot itu. Tapi punya dalam, sampai betis malah kan. Itu dia.
1: Siap deh.
3: Untuk menjaga marwahnya,
1: perempuan minang. Bundo ini sama karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya, apakah baju basibah hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau di Maninjau, Kabupaten Agam, sukunya apa ya Bunda? Ini tambahan lagi. Minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Kak Aryani, juga Bundo. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya, Kak Aryani. Ya.
3: Boleh.
1: Oke, siap. Halo, Perempat. Assalamualaikum. Halo, Perempat. Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
2: Nah, di sini ada nih.
1: Oke, untuk... kita angkat di sana aja Kak Aryani biar kita rapel.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Leman di Tangga Mus Lampung.
2: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, iya. Ada yang mau ditanyakan? Iya.
5: Uni siapa nih ya?
2: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
5: Yang oh, panjang. Uni Wati dengan Ibu Ibu Nasumnya siapa?
2: Ah, Bu Linda Zubi.
5: Ibu Linda.
2: Bundo ya.
3: Bundul Linda Zubir.
1: Bundul Linda Zubir. Bang Leman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba pakaian khas Tumpan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya? Apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di Tanah Rantau sana gitu, yang khususnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tangga Mutu Bambang? Kan banyak tuh Bu, suku Minang itu di sini tuh kota Agung Tangga Selama itu banyak dagang dan sebagainya. Apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
2: Iya.
5: Begitu saja, makasih.
1: Oke, okay, siap Bang Leman.
5: Siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya sama ya, sama dengan Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya, tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta. Boleh kita langsung angkat lagi ya, karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Halo, Bung Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
6: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa? Kak Iriani Kusumawati.
1: Iya.
6: Halo, dan narasumber juga Bundo, ketemu lagi sama Bundo.
3: Bundo ini
6: kan undangannya juga kan kemana? Undangan di Perempat juga Jakarta. Sama Bunda Wawan di Bundo. Bundo sehat Bundo.
3: Alhamdulillah.
6: Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bundo ya, ingat selalu. Mau udah Wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bundo, dari Cibulia pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bundo, memang kalau dari estetika, apa namanya, estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana, luar biasa memang bajunya, di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bundo, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah, seperti apa Bundo nih nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya, ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bundo, kaduangnya bagaimana, itu saja Bundo. Pertanyaan dari Cibu ya Bundo, Linda.
3: Oke.
6: Okay. Sudah paham Bunda ya?
3: Ibu apa?
6: Banyak orang unik. Ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya, kalau ucapan salah mohon ucapan kata Minangnya ya. Pantunnya begini Bundo. Pantunnya apa dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estetika baju Bundo.
1: Iya silakan Cibu.
6: Pantunnya. Apa namanya kalau ucapan salah mohon maaf begini Bundo ya, kata-katanya maklum banget gini, pucuak luak buang di tangan rimbo jatuh sehelai ke dalam balango elok dipandang rano nang kitibo baksi balonggar pado batonya, itu saja pantun itu ya.
1: Terima kasih banyak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ria di Jakarta, boleh silakan Bundo direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cikgu Ria.
3: Oke, rami lahurang ke Bukit Tinggi, rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang lu suatu Bundo.
2: Mandi-mandi.
3: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Bundo Kanduang kok, yang hadir kini kok Bundo Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bundo tahu suku di Maninjau, aduh, macam-macam juga. Tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang Maninjau, Melayu. Kebetulan suami, almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya... baju kurung basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu, itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun, nggak. Dia harus baju kurung itu basibanya jale, ada di katiaknya itu segi empat, itu namanya kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. langannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobek supaya gampang dia udu, ya pergi acara apa-apa, dia tetap basibah juga, tapi mungkin dibikinnya pakai karet, jadi dia gampang untuk inikannya, atau dikecilinnya. Kalau pakai tean, langannya tidak lawe lah, itu tidak pakem lagi, itu udah dimodernkan supaya menarik kan, supaya cantik, itu tidak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama, estetika namanya, nilai filosofinya itu, yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang yang tidak Islam, murtad. Nah, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah, itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam. Menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah. Kalau longgar-longgar dibikin basibah itu, nggak boleh membentuk tubuh. Nggak boleh ketat. Itu gunanya. Kenapa dia bakode? Dalam menutup aurat kan. Kan nggak boleh nampak kaki. Kecuali... waktu apa telapak benar benar mungkin benar kan sekarang banyak itu yang Islam itu pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya itu gunanya bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan nggak nampak lagi ada segitiga itu sama sama itu ukurannya sama itu punya makna juga bajanjang naik batanggu turun punya makna semuanya jadi ada setikanya kalau yang itu disebut pakem. Acara kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara oh kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basibah, tetap trendy kalau di dalam Minang. Karena itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa dilebarkan ke bawah. Dikolokan, tapi tetap ada sibahnya, ada sibah kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi, dilombakan juga itu baju kurung pakep. Itu bundo jurinya, bundo periksa semua. Pokok lihat, buat ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih di lipatan itu dijahit. Nah lipatan baju di bawah dijahit. Itu nggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu di sum, di sum dan tangan nggak jahit. Itu kan ketelitian juga itu kan. Kita gitu bedanya. Pas itu aja. Pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale. Kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma out salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bundo nanti. Kalau pibarale, bundo pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang. Atau diundang pergi narasumber. Bundo kainnya batik tanah liye. Tetap baju kurang basiba. Nah, latak salendangnya tetap jatuhnya di bahu. Kayak gitu. Jadi tetap. Antara adat dan agama itu seiring sejalan.
1: Seiring tidak sejalan ya Bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bunda pesannya terkait tema kita di siang hari ini. Satu menit boleh silakan Bunda.
3: Iya benar. Oke baiklah untuk semuanya terutama perempuan-perempuan Minang ya. Baik di perantauan maupun di daerah Minang. Mari kembali kita Bapak Jukuruang. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa, tapi tidak menghilangkan maknanya menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita, dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga, dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional. Songket kita sudah menasional. Bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional. Karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo. Dan bukan orang Minang. Bundo itu kan pakaian Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung basibah juga bisa dibawa tingkat nasional.
1: Siap,
3: amin. Semuanya yang
1: siap. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini. Dan juga Kak Aryani Kusmawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
3: Selamat semuanya.
1: Iya. Dan pemirsa RRNet kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RRNet.
7: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mengantarnya mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling, keliling, sampai 3 kali.

0: lumayan lah gitu.
1: Berarti ya, memang wajibnya 3 kali putar ya?
0: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, 4 kali. Oh, kita enggak punya target, enggak punya target.
1: Iya,
0: semampu kita.
2: Iya, ada maunya.
3: Dirinya pun menaruh harapan besar pada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
0: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun.

0: kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam video.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: C, buka pintu, Pak C. Pak C, buka gambit.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Bagian cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju Pulau Seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan atau perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1.300.000, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata Hadiki juga. Rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tempat wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus aja?
5: Ada di bawah situ.
1: Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini tuh dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga tuh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis tuh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ya, ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh. Hmm. buka usaha ini, bakar ikan dulu.

0: Mas Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
0: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
0: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
0: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbandar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
0: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
0: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
0: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
2: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya yang datang ke sini?
3: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
3: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Sudah berapa kali ke sini?
3: Sering.
1: 10 kali?
3: Bisa. Sudah sering. Karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering ke sini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
3: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
3: Kadang sendiri, kadang teman. Tergantung kalau ada yang mau ikut, kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
3: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik. Terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
3: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
2: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini

0: sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu, sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu, termasuk infrastrukturnya kan, terjalan, jembatan kan. Untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan, dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
2: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
3: Pedagang-pedagang asongan yang tidak berketeningan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang asongan yang...
2: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore dan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita lihat.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Masih menemani dengan lagu-lagu Nusantara dan juga satu lagu dangdut hadir tadi ya, dari Happy Asmara, Ingin Dalam Kolang, Sabu Daya, yang tentu juga dengan lagu-lagu dangdut lainnya dan lagu Indo akan menemani juga Sabu Budaya di sore hari ini di pilihan pendengar ya. Untuk nyir malam sore dengan Wafani yang menemani sampai jam 8 malam nanti, dan saat ini untuk acara request sore ya yang sudah berlangsung saat ini sampai jam 5:30 sore nanti. Jadi untuk Sabu Budaya yang mau gabung, mau persembahkan lagu, baik lagu daerah atau lagu Indo dan dangdut, bisa juga sambil salam-salam 3 orang spesial ya. Dan ini mungkin salam-salam spesial juga Sabu Budaya, karena ini di bulan kemerdekaan juga kita tinggal menghitung hari untuk tiba di hari H ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kita memperingati dengan sangat meriah ya, dengan keluarga, dengan kerabat, teman-teman ya, di baik di rumah, di lingkungan, di desa, kampung, atau di tempat kerja kita Sabu Budaya, dengan suasana meriah, euforia kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 ya. Dan kira-kira persiapannya sampai di mana Sabu Budaya? Tentunya ini persiapan untuk lomba-lomba yang mungkin sementara berjalan ya, atau untuk persiapan upacara kemerdekaan nanti, apapun ya persiapannya, saat ini Sabu Budaya semoga terhibur dengan lagu-lagu enak di pilihan pendengar. Dan sekali lagi tentunya Sabu Budaya juga bisa gabung dengan torang di Perempat Manado, nantinya bisa gabung di chat WhatsApp atau di SMS di 0853-42-400-928 ya. Sekali lagi sore hari ini untuk request lagu Indo, lagu dangdut, dan lagu daerah di pilihan pendengar.

bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik, ini Soal Budaya sudah di menit ke-59 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Dan saat ini kita akan mengikuti bersama berita lintas Magota.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota Nusantara 5, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Kita jumpa lagi dalam Lintas Magota edisi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, bersama saya, Fanny Johannes. Dan informasi pertama dari RRI Manado, mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota.

0: Pendengar, Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Utara melaksanakan Urban DigiFest 2026 dengan melibatkan 200 UMKM pada tanggal 12 hingga 16 Agustus 2026. Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia Sulawesi Utara mentargetkan transaksi 6 miliar rupiah.
1: Meracik tradisi menyeju inovasi.
2: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara (BSulut) kembali menggelar Urban DigiFest 2026 sebagai ajang penguatan digitalisasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-7 sejak pertama kali pada tahun 2019 menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan akses pembiayaan, serta mengembangkan usaha berbasis teknologi digital. Kepala Perwakilan BSulut Joko Supratikto ditemui seusai soft opening Urban DigiFest di Atrium Mantos 3 Manado mengatakan, kegiatan ini terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Jika pada awal pelaksanaannya dikenal sebagai Urban Fest, kini difokuskan pada penguatan digital UMKM, baik dalam aspek pemasaran, pembiayaan maupun pengembangan usaha. Menurut Joko Supratikto, salah satu hal yang membedakan Urban DigiFest tahun ini adalah hadirnya Kopi Fest.
3: Yang membedakan tahun ini adalah ada beberapa hal. Ya. Satu adalah kita memasukkan juga unsur Kopi Fest. Kopi Festival di situ. Kenapa? Karena kopi ini salah satu unggulan yang memang menjadi bisa kita kembangkan lebih lanjut. Kenapa? Karena rantainya itu panjang, kopi itu rantai panjang, multiplier efeknya panjang gitu ya. Bisa dari petaninya, kemudian dari roasterinya, kemudian dari coffee shopnya, kemudian jadi masyarakat penikmatnya, kemudian juga bisa juga masuk ke industri. Nah di situ juga ada yang namanya industri kreatifnya, para baristanya itu. Ini yang membedakan, dan yang membedakan lagi adalah kita mencoba semuanya itu untuk bertransaksi melalui digital. Jadi nanti digitalisasi ini yang kita harapkan menjadi tulang punggung dari UMKM ini untuk mengembangkan usahanya.
2: Melalui Urban DigiFest 2026, BSulut berharap digitalisasi dapat menjadi tulang punggung pengembangan UMKM sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Dari RRI Manado kita ke RRI Gorontalo. UBM Gorontalo tahun ini berhasil menghadirkan program doktor pertama di perguruan tinggi swasta di wilayah LLDIKTI, wilayah 16. Program studi S3 manajemen ini dinilai menjadi capaian penting dalam penguatan akses pendidikan tinggi jenjang doktoral di Gorontalo.
4: Universitas Bina Mandiri UBM Gorontalo mencatat sejarah baru dengan menghadirkan program studi doktor S3 manajemen sebagai program doktor pertama di perguruan tinggi swasta di wilayah LLDIKTI wilayah 16. Kehadiran program ini dinilai menjadi capaian penting dalam penguatan akses pendidikan tinggi jenjang doktoral di Gorontalo. Kepala LLDIKTI wilayah 16 Munawir Sajali Raja kepada RRI mengatakan pihaknya mengapresiasi capaian UBM Gorontalo yang dinilai menunjukkan transformasi informasi kelembagaan dan tata kelola akademik yang semakin baik. Ia menjelaskan perkembangan UBM Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan transformasi yang cukup pesat. Menurut Munawir, capaian yang diraih beberapa tahun terakhir tersebut menjadi indikator bahwa UBM Gorontalo memiliki tata kelola akademik, rekam jejak kelembagaan, serta kualifikasi dosen yang mampu memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan doktor.
5: Kami sangat senang ya, karena ini merupakan capaian salah satu PTS di wilayah 16, khususnya di Gorontalo. Karena ini merupakan prodi program doktor pertama di perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah 16. Jadi memang kita sangat mengapresiasi capaian UBM dalam beberapa tahun terakhir ini kan memang luar biasa ya transformasinya ya. Mulai dari penggabungan di 2019, kemudian kehadiran prodi magister di 2023, dan kurang dari 3 tahun UBM bisa menghadirkan program doktor di prodi manajemen, yang ini merupakan indikasi bahwa

0: sesuai dengan standar program dokter.
1: Jadi memang hari ini momentum kita untuk selain launching itu, memang persiapan dari keluar izin sampai launching kan ada waktu, jeda waktu. Maka di situ kita sosialisasi. Setelah sosialisasi, ternyata animo masyarakat tinggi, terutama calon-calon maba dan bakal calon. Ya, bakal calon ini yang memang sementara sudah registrasi lewat sistem, tetapi belum melakukan pembayaran. Tapi hari ini ternyata ada 12 orang yang sudah melakukan registrasi pembayaran. Ini yang kami akan seleksi, sehingga memang dari 12, maka kita akan lahirkan 10 yang memang menjadi mahasiswa angkatan pertama. Yang lainnya karena kuotanya kita terbatas cuma 10, maka yang lainnya akan kita geser untuk menunggu angkatan kedua. Ternyata minat masyarakat terhadap program S3 ini terus meningkat. Ya, dari bakal calon, kuning calon, ternyata hari ini sudah sampai 12, melampaui kuota yang hanya 10.
0: Ia menegaskan pihak yayasan tidak ingin jumlah mahasiswa yang diterima pada awal perkuliahan kemudian berkurang di tengah proses pendidikan, sehingga itu proses seleksi sejak awal menjadi bagian penting untuk memastikan mahasiswa mampu menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh gelar doktor. Rusdianita melaporkan.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Tahuna. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menggelar pemusnahan barang bukti tindak pidana umum dan pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Kamis 13 Agustus 2026. Laporan selanjutnya bersama Jumel Johannes.
4: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menggelar pemusnahan barang bukti tindak pidana umum dan pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di depan kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus pertanggungjawaban penegakan hukum kepada masyarakat secara transparan, profesional, akuntabel, serta sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Rahmat Saputra, dalam sambutannya menyampaikan, pemusnahan mencakup berbagai jenis barang bukti perkara pidana. Barang bukti tindak pidana umum meliputi senjata tajam, jenis parang, dan pisau, sedangkan perkara perlindungan anak berupa pakaian yang digunakan korban sebelumnya.
5: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akan melakukan pemusnahan terhadap barang bukti dari berbagai tindak pidana yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun jenis barang-barang bukti yang akan dimusnahkan meliputi barang bukti tindak pidana umum penganiayaan berupa senjata tajam, jenis parang, dan pisau, barang bukti tindak pidana perlindungan anak berupa pakaian, barang bukti hasil tindak pidana pelayaran dan perikanan berupa obat ayam dan dari berbagai merek dan kelengkapan kapal, barang bukti dalam tindak pidana umum yang berkaitan dengan undang-undang informasi dan elektronik berupa flashdisk dan handphone, barang bukti hasil tindak pidana umum yang berkaitan dengan undang-undang kesehatan berupa jenis obat-obat kuat dan obat-obat yang mengandung trihexpenidil. Seluruh barang bukti ini berasal dari sejumlah perkara tindak pidana umum yang telah putus oleh Pengadilan Negeri Tahuna, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari bulan Januari hingga dengan bulan Juli tahun 2026.
4: Rahmat Saputra menegaskan, seluruh proses pemusnahan dilakukan memperhatikan keamanan, keselamatan, sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti demi menjaga ketertiban serta kepastian hukum masyarakat. Jumel Johannes melaporkan.
3: Dari Tahuna kita menuju Talaut, pendengar. El Nino mempengaruhi stok air bersih berkurang di Talaut. Perusahaan daerah air minum PAM menyebut sejumlah sungai dan titik mata air mulai mengalami kekeringan. Laporan selengkapnya bersama Hendra Asa.
6: El Nino dengan musim kemarau berkepanjangan berdampak pada sejumlah sungai dan beberapa dari sumber mata air di Pulau Karakelang, khususnya di Kecamatan Melengwane, terjadi kekeringan. Berakibat kurangnya suplai air bersih ke masyarakat di daerah juga berkurang, khususnya di ibu kota Talaut, Melengwane. Keluhan warga pun disampaikan ke perusahaan daerah air minum PDAM, sebabnya kondisi kurangnya air tersebut mulai dialami sejak sebulan terakhir atau awal mulanya terjadi El Nino. Bobby Manugan, petugas PDAM Talaut mengakui mata air di dua sungai yang berada di Melangwane dan menjadi sumber air PDAM untuk disalurkan ke warga sekarang ini mulai mengalami kekeringan dari dampak musim panas berkepanjangan.

0: Jadi kering-kering. Sebenarnya kuala sumber badak dengan sumber atuaren itu suplai air langsung ke Melongwane, tapi semua itu kering. Dua sumber itu kering. Sehingga selama ini torang, sebelum torang dapat ototengki ini, itu torang suplai air dari Mala yang tadi 10 liter per detik itu. Itu karena sekarang seturun jadi 2 liter per detik, sehingga air sebenarnya bisa suplai ke Melongwane.
1: Mobil truk pengangkut air dari PDAM pun mendapat bantuan dari pemerintah daerah selama musim El Nino untuk membantu suplai air ke warga pelanggan. Namun sayangnya, sejak mulai beroperasi, mobil bantuan tersebut mengalami kerusakan sehingga perlu untuk melakukan perbaikan, dan suplai air ke warga pun harus mengalami keterlambatan. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita kembali ke Tahuna, pendengar, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tunggari menyampaikan masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan kampung, terutama pelayanan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan. Laporan selengkapnya bersama Jumel Johanis.
3: Semangat membangun tata kelola pemerintahan kampung yang lebih baik di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus terus ditumbuhkan bersama seluruh elemen masyarakat secara berkelanjutan. Hal itu dikatakan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tunggari saat membawakan sambutan pada acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat Kapital Laung se-Kabupaten Kepulauan Sangihe di Rumah Jabatan Bupati Kamis 13 Agustus 2026. Ia menyampaikan masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kampung, terutama pelayanan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, kampung memiliki sumber daya besar untuk berkembang, sehingga dengan dukungan anggaran tersedia, pemerintah kampung semestinya mampu bergerak lebih cepat. Namun demikian, pemerintah daerah harus jujur mengakui masih terdapat kelemahan dalam pelayanan, ketepatan sasaran program, serta partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan.
4: Saya berharap saudara-saudara menjadi bagian dari upaya membenahi tata kelola pemerintahan kampung yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan. Sejak dana desa dikulirkan, kampung sesungguhnya memiliki sumber daya dan kewenangan yang besar untuk berkembang. Dengan dukungan anggaran tersebut, seharusnya kampung mampu bergerak lebih cepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Bupati Michael Tunggari menegaskan dana desa merupakan amanah masyarakat yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas secara menyeluruh. Jumel Johanis melaporkan.
2: Pendengar, sekian rangkuman lintas berita Magota sepekan. Saya Fanny Juhani, sampai jumpa di berita Magota berikutnya.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: apa cita-citamu?
1: Arsitek.
2: Membangunan kota di Sebatik.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
4: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
5: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
6: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
4: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
7: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah teman-teman TKI yang TKI sini. Ya, itu namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
8: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
4: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia." Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
9: Siapa namanya?
10: Ulang Sari.
9: Berapa umurnya? Berapa umurnya sekarang?
10: 9 tahun.
9: Kelas berapa sudah?
10: Kelas 1.
9: Oh, senang belajar di sini?
10: Senang.
9: Kenapa bisa senang?
10: Karena banyak kawan.
9: Makasih ya. Siapa namanya?
11: Sadri.
9: Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
11: 2.
9: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
11: Iya.
9: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
11: Banyak kawan.
9: Banyak kawan. Apa lagi?
11: Bisa belajar.
4: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
12: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
13: Ambil kertasnya,
12: dirobek. Oh, begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
4: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
14: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya. Kalau kita naik motor, bisa lewat luar sana karena motor itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa, itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
4: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
4: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
0: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
1: Guru.
0: Kenapa sih juga jadi guru?
1: Untuk mengajar. Karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
0: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo Vivin.
13: Halo.
0: Apa cita-citamu?
13: Arsitek.
0: Kenapa sih suka jadi arsitek?
13: Merancang.
0: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
2: Membangun kota di Sebatik.
0: Terima kasih ya Vivin. Halo Ariel, apa cita-citamu?
15: TNI.
0: Kenapa suka? Senamu.

Terima kasih.

Baik, Sawo Budaya, Toro masih temani dengan lagu-lagu Nusantara, lagu daerah ya, lagu Indo juga, dan juga tadi hadir lagu dangdut hingga di menit ke-39 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya, setelah Warta Berita Magota juga yang dibawakan di Perempat Manado saat ini. Dan masih bersama saya Fanny yang akan menemani Sawo Budaya sampai jam 8 malam nanti. Dan di setengah 6 sore ini torang masuk dulu di acara selanjutnya pada religi islami, akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Sawo Budaya khususnya kaum muslimin dan kaum muslimah di wilayah Manado dan sekitarnya, sambil menunggu azan maghrib ya untuk hari ini kemenangkan. Dan untuk religi islami saatnya torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah, dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dengan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang

berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Eh, Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi gak punya pendirian.
1: Eh, gak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Enggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi enggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa

Makasih banyak Sobat Budaya masih tetap setia dengan orang terus di Perumat Manado, baik yang mendengar di 88,6 FM, mendengarkan di 11.88 AM, dan juga di streaming RRI Digital ya. Masih di Nyirmal Besore, Deng Fani yang masih setia menemani sampai jam 8 nanti. Dan saat ini lanjut di Nyirmal Besore di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terong kembali temani dengan lagu-lagu Pemenado dan juga lagu Minahasa edisi hari ini di Torang P Kampung ya. Tentunya juga mengadakan informasi sepanjang Nyirmal Besore sampai nanti di pukul 20. Dan untuk Torang P Kampung, Torang akan temani dengan lagu Pemenado dan juga Minahasa sampai jam 19. Kemudian di jam 19 nanti pada Senandung Bahu Sam edisi hari ini akan menghadirkan lagu-lagu Pulang Mengondong.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat humautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda, Dr. W.R. van Hovel, melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah. Dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Pas tanggal 10 November, Torang memperingati Hari Pahlawan. Moni tahu enggak kalau ada hotel yang udah jadi saksi bisu pertempuran di tanggal 10 November 1945? DP nama itu Hotel Yamato. Yang sebadiri Hotel Yamato ini kuak, dorong Sarkis Basudara asal Iran. Dulu kuak, ini Hotel Yamato penama sebenarnya Hotel Orange. Mar pas Jepang jajah Indonesia, dorong ganti DP nama jadi Hotel Yamato. Konse jadi markas for komando di Jawa Timur. Hotel Yamato no, tuh tanpa pemuda Indonesia dan robek Belanda pe bendera pas tanggal 19 September 1945. Karena pas itu Indonesia sebab deklarasi kemerdekaan, ke bendera merah putih leh so resmi jadi torang pe bendera. Makanya pas Belanda pe bendera masih ada berkibar di atas hotel, mengamun no katu tuh pemuda-pemuda kong hayannya dong robek Belanda pe bendera. Sedari hari itu segala macam konflik pica sampai di pe klimaks tanggal 10 November 1945.

Ngisi waktu luang di akhir pekan nih Sobat Budaya ya, kayaknya baiknya dengan baku bongkang Sobat Budaya. Mungkin kita bisa bangun perkebunan kecil kalau torang punya lahan ya di rumah Sobat Budaya. Selain torang tanam tanaman-tanaman rampa-rampa dapur ya Sobat Budaya, yang paling tepat ya, yang sangat baik untuk membantu kebutuhan kita sehari-hari kan Sobat Budaya. Sempat Wawu rekomendasikan kita tanam kayak daun kuning gitu atau kemangi, ya daun-daunan ya Sobat Budaya. Baiknya juga kita bisa melengkapi gitu ya pemandangan indah rumah kita dengan tanaman bunga-bunga juga. Nah, dan tentunya pasti torang pikir ya, kira-kira tanaman bunga-bunga apa yang bagus Kang di torang mau tanam akan di tompe rumah. Nah, nanti Wawu bisa rekomendasikan banyak sebenarnya ya jenis-jenis bunga yang baik untuk torang tanam biar lebih asri, rindang, lebih hijau ya rumah kita kelihatannya. Tapi ada satu tanaman juga ini yang jenis tanaman pisang-pisangan ya Sobat Budaya ini ya, yang tidak hanya mempercantik lingkungan. Ini bukan pisang tapi tanaman bunga pisang-pisangan atau heliconia. Sobat Budaya pasti pernah lihat kan, DP warna bunga itu warna merah bak orange begitu dang. Nah, jadi ini tanaman heliconia atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai tanaman pisang-pisangan, itu salah satu tanaman hias tropis dan banyak juga ditemukan di Indonesia. Jadi tanaman ini punya bentuk daun yang menyerupai daun pisang, juga bunga dengan warna yang mencolok seperti ada warna merah, ada kuning, ada di warna bajingga begitu. Nah, ini dari laman Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selain memperindah lingkungan, heliconia ini ada sejumlah manfaat juga. Salah satunya sebagai tanaman hias dan penghias taman ya. Jadi di bentuk bunga unik, DP warna juga cerah, buat heliconia ini cocok ditanam di halaman rumah, di taman ataupun di kawasan terbuka. Kementerian Pertanian RI juga mencatat heliconia sebagai tanaman hias yang bisa dibudidayakan untuk keperluan bunga potong ya. Jadi heliconia yang memiliki manfaat ekologi Sobat Budaya, bunganya menghasilkan nektar yang jadi sumber makanan untuk hewan tertentu, terutama burung kolibri di wilayah asalnya. Hewan ini bantu proses penyerbukan dengan bawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Smithsonian National Museum of Natural

History menyebutkan kalau banyak spesies Heliconia punya hubungan erat dengan hewan penyerbuk, terutama ini burung kolibri ini. Nah, bukan cuma bunga, keberadaan tanaman Heliconia ini juga mendukung kehidupan berbagai organisme di lingkungan tropis. Dan beberapa jenis Heliconia yang bisa menyediakan tempat berlindung bagi hewan tertentu dan menjadi bagian dari hubungan antar tumbuhan dan satwa dalam ekosistem. Karena itu Heliconia ini bukan cuma memiliki nilai keindahan, tapi juga ada nilai ekologisnya ya. Kalau dari sisi ekonomi, Heliconia punya nilai sebagai komoditas tanaman hias. Bunga Heliconia ini bisa digunakan sebagai bunga potong untuk rangkaian bunga dan dekorasi. Nah, Kementerian Pertanian mencatat Heliconia sebagai salah satu tanaman hias tropis yang memiliki prospek pengembangan secara komersial. Dan perawatan Heliconia relatif bisa dilakukan di daerah tropis, dan tanaman ini membutuhkan tanah yang subur dan lembab, juga pasokan airnya cukup. Dan Kementerian Pertanian menjelaskan kalau Heliconia termasuk tanaman yang menyukai air dan membutuhkan pengairan terutama ketika musim kemarau. Jadi kalau sahabat budaya ada tanaman ini di rumah, ini kan lagi musim-musim panas ya di Manado, belum turun hujan, jadi mesti rajin siram ya. Dan dengan berbagai manfaat ini, Heliconia layak untuk terus dikenalkan dan dibudidayakan. Tanaman pisang-pisangan ini bukan hanya berfungsi sebagai penghias lingkungan, tapi ini juga mendukung keanekaragaman hayati dan memiliki potensi ekonomi melalui pemanfaatan sebagai tanaman hias dan bunga potong. Jadi gimana sahabat budaya tertarik untuk cari tanaman ini, bisa jadi tanaman hias ya di sela-sela tanaman bumbu dapur sahabat budaya, biar lebih cantik lagi, mempercantik trompet kintar rumah dang. Dan sahabat budaya, saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya, saatnya termasuk pada Senandung Bosam edisi hari ini. Tuna akan menemani sahabat budaya dengan lagu-lagu Bela Mongondo hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 0064.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusantara.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

Kicir Kicir, lagu Butel. Sue Ora Jamu, lagu Jawa.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ip Gita, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruksanaya, ku ingin.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

pertama kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ini ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang pesan komputer. Lalu yang coba tadi ya sampai kamar dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap main saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
3: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya tidak terakomodir, yang penting

0: pingin-pingin ini Pak mengusung ada yang masuk kasih kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang ada di laptop.
1: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

0: Malam,
1: Melambai Malam,
0: Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
1: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat, dan itu sebagai tanda kemarahan.

Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda asal-usul Danau Jepang. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Danau Jempang adalah salah satu danau yang berada di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Danau yang luas dan sangat indah ini biasanya dijadikan para nelayan untuk mencari ikan dan sering dikunjungi wisatawan yang berdatangan dari dalam daerah ataupun wisatawan asing. Kecamatan Tanjung Isui, Kabupaten Kutai Barat yang terkenal dengan dara-dara tunjungnya yang pandai membawakan tarian khas daerahnya, baik tua maupun muda, tentu tak akan memisahkan nama Tanjung Isui dengan Danau Jempangnya. Diceritakan, suatu ketika datanglah Ayus yang disuruh oleh Lintang Olo untuk menjumpai Gunung Nungan, Gunung Jempang, Gunung Konyut, Gunung Meratus, dan Gunung Pemangkas. Untuk membicarakan masalah pelebaran gunung-gunung tersebut demi mudahnya daerah tersebut dikunjungi orang. Apabila gunung-gunung masih merupakan gunung, maka akan sulit orang berkunjung ke sana. Paling-paling terbatas hanya pada orang yang berniat untuk pergi ke sana saja. Atas saran dan anjungan Ayus, mereka semua sepakat dan berjanji bahwa gunung-gunung itu bersedia untuk dilebur menjadi air. Ayus pun berjanji bahwa dalam waktu 8 hari 8 malam, mereka semua akan meleburkan diri menjadi air. Pada masa itu, Gunung Jempang dan Gunung Meratus bersahabat. Semakin hari, kedua gunung tersebut tumbuh semakin tinggi. Pada suatu hari, kedua gunung tersebut membuat suatu perjanjian persaingan.

0: Hai Gunung Meratus, bagaimana jika kita bersaing siapa yang lebih tinggi?
1: Baiklah.
0: Siapa yang lebih tinggi, dialah yang menjadi penguasa wilayah ini.

0: Siang malam berlalu, hari demi hari berganti. Kedua gunung tersebut semakin tinggi, dan ketinggiannya selalu sama satu sama lain, semakin hebat dan tak tersaingi. Ketika sudah mulai lelah, muncullah satu ide dari Gunung Meratus.
1: Hai Gunung Jampang, sepertinya kita terlalu kuat dan terlalu tangguh semakin hari kita semakin tinggi. Rasanya tidak ada yang akan kalah karena kita memiliki kekuatan yang setara.
2: Benar sekali.
1: Bagaimana jika kita berlomba meruntuhkan diri? Yang runtuh lebih cepat, dialah yang menang.
2: Baiklah, aku yang akan menghitung. Pada hitungan ketiga, kita harus meruntuhkan diri. Siap? 1, 2, 3.
1: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
0: Gunung Jempang pun meruntuhkan dirinya dengan cepat dan menjadi Danau Jempang. Sementara Gunung Meratus hanya meruntuhkan dirinya sedikit. Gunung Jempang pun kecewa karena Gunung Meratus menipunya.

0: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Mulai hari ini, akulah penguasa air. Semua isi di dalamku akan menghasilkan kekayaan. Emas, kayu, dan barang berharga lainnya akan melewati aku. Dan mulai hari ini, jika ada yang melewati aku dan mereka memuji ketinggianmu, maka aku akan memunculkan petaka bagi mereka.
1: Tidak masalah. Aku menguasai daratan, kayu, tanaman, dan semua yang di daratan akan melewati aku. Dan jika ada yang melewati aku sambil memuji keindahanmu, aku akan mencelakakan mereka.
0: Ah, Gunung Meratus, kau ternyata mengingkari janji.
1: Aku tidak mengingkari janji, Jampang. Akan tetapi jika kita semua menjadi air, menurutku itu akan tidak bagus. Maka aku lebih memilih tetap menjadi gunung, menjadi perhiasan kau, Jampang.
2: Tepat pada hari yang dijanjikan, maka leburlah Gunung Jempang menjadi air berbentuk danau. Ketika Gunung Jempang menoleh ke Gunung Meratus, Gunung Nungan, Gunung Konyut, ternyata mereka masih tetap berdiri megah di tempatnya, menjadi bagian dari Gunung Meratus. Akan tetapi, Gunung Jempang yang sudah menjadi danau itu semakin marah, tak bisa mengendalikan emosinya. Ia pun bersumpah serapah.
0: Baik, jika demikian, aku akan balas dendam. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat, dan itu sebagai tanda kemarahanku.

Konon sampai sekarang, orang-orang yang mengarungi Danau Jepang tabu untuk menyebut nama Gunung Meratus karena takut terkena musibah, terkena sumpah Danau Jepang yang tadinya berasal dari Gunung Jepang.

Jika kita berada di Danau Jempang, akan terlihat Gunung Meratus yang tinggi dan ujung gunung yang agak miring. Begitupun sebaliknya, jika berada di Gunung Meratus, akan terlihat dengan jelas Danau Jempang. Hingga saat ini, masyarakat Jempang mempercayai hal ini. Ada banyak orang yang melintas Danau Jempang dan memuji Gunung Meratus mengalami perahu tenggelam dan hal lain. Jadi, jika berkunjung ke Danau Jempang, tidak apa-apa jika melihat atau memotretnya. Namun sebaiknya, jangan menegur atau memuji keindahan gunungnya. Karena itu adalah suatu pantangan jika berada di Danau Jempang.

Demikian drama legenda asal usul Danau Jepang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Sebelas delapan AM.

lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawan. Selamat malam untuk sahabat budaya Perempat. Udah apa lagi di program lanjutan Perempat. Jangan melambai malam untuk edisi hari ini di Jumat 14 Agustus 2026. Saya Karina yang coba temani sahabat budaya sampai tuntasnya terampil kebersamaan di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti tadi sahabat budaya sudah ikuti mini drama legenda ya, persembahan dari RRI Manado untuk sahabat budaya di kesempatan kali ini. Menonton kita di menit yang ke-36 dari jam 8 malam. Dan yang pasti ini akan hadirkan lagu-lagu asik untuk menemani suasana malam sahabat budaya. Sambil nanti sahabat budaya ini ajak untuk berinteraksi, bergabung di program request untuk malam baku dapa di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah sampai di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Kawanwa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan Sobat Bria saat ini sudah 57 menit melintas dari jam 8 malam ya. Dan tentunya menemani suasana malam Sobat Bria yang saat ini sementara menikmati kebersamaan dengan keluarga yang lagi di perjalanan sambil mendengarkan Prompat, ataupun Sobat Bria yang sementara beraktivitas di malam hari atau shift malam ya. Ini masih Bata Mandingoni tentunya dengan lagu-lagu asik di program 4 RRI Manado. Terima kasih yang selalu setia dengan Torang, dan selamat bergabung yang baru bergabung dengan Torang di FM 88,6 MHz Prompat Suara Budaya Kawanua AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital, dan nanti ini akan membuka di live TikTok Prompat Manado juga. Untuk Sahabat Budaya yang nanti akan ini hadirkan satu topik di Malam Baku Dapa, Sahabat Budaya bisa berinteraksi di sana, dan bonusnya Sahabat Budaya bisa request lagu dan bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial tentunya.

0: pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanghi dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya, seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi ini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita lah metetengkang, mepapangadat, medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa-menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mek Sasego, Mek Gakui, Ara, Akang Ari, Tembok. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai istilah umum kakak. Mek Darahungge, Mek Tetengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tete Tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pia hunggeo, pia tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa apa saya bilang, poso. Poso muka keren yang kuminang. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.

0: terdapat seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangihe dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
2: Nyiur Malam by Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

yang baru bergabung malam hari ini ya, apa kabar di malam hari ini? Mudah-mudahan yang dijumpai semuanya dalam keadaan sehat ya. Berbahagia semuanya di malam hari ini sambil mendengarkan Perempat ya. Yang sementara mendengarkan melalui FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz. Juga yang sementara Bapak dengar di atau nonton di live TikTok Perempat Manado. Dengarkan melalui streaming RRI Digital juga. Yang belum download aplikasinya langsung download juga. Masuk di Play Store, kong cari Joto RRI Digital ya. Sahabat budaya, kalau mau suka dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 bisa dari seluruh Indonesia. Jadi bukan cuma RRI Manado, bisa juga RRI Surabaya, Jakarta, Batam dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya bisa ya. Jadi sambil mendengarkan, sahabat budaya juga bisa menonton para announcernya di sana ya. Tentunya di malam hari ini untuk malam baku dapa ya, ada satu topik yang Henny angkat untuk malam hari ini karena orang kan nanti sondak lama akan merayakan yang namanya ya, Pesta Demokrasi 17 Agustus ya, 17 Agustusan di hari Senin ya. Pasti setiap hari kita 17 kita akan mengikuti yang namanya upacara bendera ya. Ini akan diawali dengan upacara bendera. Dan mungkin ada beberapa kegiatan lain yang diikuti dari setiap instansi juga, di sekolah, di kampus dan lain sebagainya. Atau bahkan di tempat sahabat budaya dimanapun berada ya. Karena DP Momen setahun sekali, jadi perayaannya pun meriah begitu ya. Walaupun kita rasakan bahwa kemerian itu lebih hari lebih berkurang gitu ya. Seperti tahun-tahun kemarin ya, wah kalau misalnya 12 Agustusan itu wah banget gitu ya. Tapi mudah-mudahan bukan dilihat dari situnya ya, bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu sendiri ya.

tentunya untuk malam hari ini ada satu topik yang Henny angkat untuk Sahabat Budaya ya. Topiknya, kalau misalnya kita bisa memberikan satu hadiah untuk Indonesia di hari kemerdekaan, apa kira-kira yang akan kita berikan? Sekali lagi, kalau kita bisa memberikan, kita berangan-angan saja ya, tapi why not kalau memang kita punya niat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa memberikan satu hadiah untuk Indonesia di hari kemerdekaan, kira-kira apa yang akan kita berikan ya? Silakan jawabannya saya tunggu di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok ya. Untuk Sahabat Budaya yang malam hari ini ingin mendengarkan juga lagu yang enak di kuping malam hari ini, yang bisa menemani suasana istirahat, suasana aktivitas, suasana perjalanan Sahabat Budaya ya. Oke, tanggapi topik, request lagu dan bagi salam 3 orang spesial tentunya. Sambil menunggu yang ingin gabung ya, sekali lagi, kalau misalnya kita bisa memberikan satu hadiah untuk Indonesia di hari kemerdekaan, kira-kira apa yang akan kita berikan Sahabat Budaya?

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

Oke, dan Sobat Bria, saat ini sudah 30 menit melintas dari jam 8, oh jam 9 malam ya. Dan yang pasti kita kembali lagi di topik kita untuk malam hari ini, di malam aku dapat ya. Untuk Sobat Bria yang mungkin baru bergabung, baru mendengarkan, kira-kira apa ya topiknya. Sekali lagi kita lagi membahas tentang, kalau misalnya Sahabat Budaya bisa memberikan satu hadiah untuk Indonesia di hari kemerdekaan, kira-kira apa yang akan Sahabat Budaya berikan? Sekali lagi, kalau Sahabat Budaya bisa memberikan satu hadiah untuk Indonesia di hari kemerdekaan, kira-kira Sahabat Budaya mau kasih apa? Ya tau? Karena biasanya kan kalau ulang tahun kita itu yang mendapatkan hadiah. Tapi kali ini kita dibalik pertanyaannya ya. Kira-kira kalau Indonesia sedang merayakan ulang tahun kemerdekaan, apa, dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan satu hadiah untuk Indonesia, kira-kira hadiah apa yang akan kita berikan Sahabat Budaya ya? Jadi silakan Sahabat Budaya berinteraksi di sini, di layanan SMS, WhatsApp, dan juga bisa di live TikTok Perempat Manado. Bisa juga di iya, yang sementara mendengarkan untuk kesempatan malam hari ini. Tapi ini tidak membuka untuk line telepon ya. Jadi cuma SMS, WhatsApp, dan bisa tanggapi di chat live TikTok Perempat Manado ya. Tadi ada juga yang SMS di sini tanya, apa sih topiknya? Perasaan tadi ini jadi sudah bilang gitu ya. Kalau kita misalnya diberikan kesempatan untuk memberikan satu hadiah untuk Indonesia di hari kemerdekaan ini, apa yang akan kita berikan Sahabat Budaya? Coba dipikir-pikir dulu ya. Tidak terasa memang kita kembali berada di bulan Agustus, bulan yang selalu punya suasana pastinya yang berbeda ya. Di mana-mana kita bisa melihat bendera merah putih, jalanan yang mulai dihiasi, dan berbagai kegiatan yang digelar, dan tentu saja kita mulai mendengarkan yang namanya lagu-lagu nasional yang mengingatkan kita pada satu momen penting, yaitu kemerdekaan Indonesia. Biasanya kalau orang sedang berulang tahun kan kita akan berpikir, kayaknya kita mau kasih hadiah apa gitu ya. Nah, malam ini kita coba membalik pertanyaan tersebut. Indonesia juga sedang merayakan hari ulang tahunnya nanti di 17 Agustus. Nah, kalau misalnya kita memberikan satu hadiah untuk Indonesia di hari kemerdekaan, sudah dipikirkan belum kira-kira apa yang akan kita berikan untuk Indonesia? Yang pasti bukan-bukan barang-barang mahal gitu ya, misalnya buket bunga, kue, pakaian, barang elektronika, bukan itu. Tapi ada sesuatu yang sudah lama diinginkan oleh negara ini yang harusnya ada perubahan begitu ya, Sahabat Budaya. Jadi kira-kira apa gitu ya.

saya ini kasih sedikit pencerahan begitu ya, supaya tidak bingung. Lah, Indonesia dikasih hadiah apa gitu ya? Kalau orang mungkin cepat kita akan jawab, oh misalnya pakaian, bunga, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya negara, apa yang mau kita berikan gitu ya? Nah, bagaimana kalau hadiah yang kita berikan itu adalah persatuan ya, sahabat budaya? Karena kita tahu bahwa Indonesia punya banyak perbedaan ya, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, makanan yang berbeda, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Bahkan dalam satu keluarga saja kita bisa punya pendapat yang berbeda ya. Dan perbedaan itu sebenarnya bukan masalah, sahabat budaya. Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan membuat kita berhenti menghargai satu sama lain, ya kan? Dan karena itu kalau hadiah kita untuk Indonesia adalah persatuan, mungkin kita bisa memulainya dengan satu hal sederhana, yakni belajar menghargai orang lain meskipun tidak selalu setuju dengan pendapatnya mungkin ya. Jadi sekali lagi contoh ya, belajar menghargai orang lain meskipun tidak selalu setuju dengannya, itu adalah salah satu bentuk persatuan ya. Kita memang tidak harus selalu memiliki pendapat yang sama, kita tidak harus selalu menyukai pilihan orang lain, tapi kita tetap bisa saling menghormati begitu ya. Bukankah itu juga untuk kemerdekaan ya, sahabat budaya? Merdeka untuk berbeda, tetapi bisa hidup tetap berdampingan satu dengan yang lain, ya kan, sahabat budaya? Jadi itu adalah salah satu contoh begitu. Kira-kira kalau misalnya sahabat budaya ingin memberikan hadiah untuk Indonesia di hari kemerdekaan, kira-kira apa? Tadi Heri sudah kasih contoh satu, persatuan ya. Jadi walaupun kita berbeda, bukan berarti kita harus bermusuhan, tapi di balik kemerdekaan itulah, di balik perbedaan itulah kita menjadi satu begitu, sahabat budaya. Dan silakan untuk sahabat budaya yang ingin menanggapi topik kita malam hari ini, kira-kira kalau kita bisa memberikan satu hadiah untuk Indonesia di hari kemerdekaan, kita ingin memberikan apa? Ini coba dulu untuk yang sudah gabung ya. Sebentar, tadi ini sempat baca ada yang sudah gabung ya. Oke.

Oke, selamat malam buat Jili yang sudah gabung malam hari ini. Hadiah saya untuk Indonesia adalah pendidikan yang lebih baik. Karena kalau generasi mudanya pintar dan punya karakter baik, saya yakin masa depan Indonesia juga akan lebih baik. Betul sekali. Setuju sekali ya sobat budaya, karena yang pasti pendidikan memang bukan hanya soal pinter secara akademik ya, tapi juga bagaimana membentuk generasi yang punya karakter, tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Terima kasih buat Jili. Jili malam hari ini katanya boleh dong request lagu, boleh sekali. Minta lagu dari Tian Storm dan Diego Alexander, Curiga. Oke, ditunggu lagunya ya.

Ya, Dania Dima Umbi, selamat malam host, selamat malam untuk sahabat budaya dimanapun berada. Saya ingin menanggapi topik, kalau saya hadiahnya adalah lingkungan yang bersih. Saya ingin Indonesia tetap punya alam yang indah dan tentunya bisa dinikmati oleh anak cucu nanti. Wow, ini juga menarik ya sahabat budaya. Karena yang pasti kita tuh harus sering bangga dengan keindahan alam Indonesia. Tapi jangan lupa keindahan juga harus kita jaga. Jadi hadiahnya bukan cuma untuk Indonesia hari ini, tapi juga untuk Indonesia ke masa depan nanti. Udah mulai ngerti nih maksud Henny ya. Jadi ini adalah beberapa contoh yang sudah diberikan begitu ya. Jadi ada yang bilang memberikan hadiahnya lingkungan yang bersih. Ada yang tadi bilang pendidikan, betul sekali memang ya. Karena lewat pendidikan ya pastinya kita bisa apa ya namanya membentuk generasi yang punya karakter dan bertanggung jawab dan peduli dengan sesama. Juga kalau kita punya lingkungan yang bersih, sahabat budaya, hadiahnya bukan cuma untuk Indonesia hari ini tapi juga untuk Indonesia di masa depan ya. Pastinya generasi penerus akan merasakan juga dampaknya. Oke. Katanya mau minta lagu Goyang Meti. Oke. Ditunggu lagunya ya. Ada Rikot P94, Rikot Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Oke, selamat malam. Ada Izal Mau juga. Oke, Izal Mau selamat malam. Aku dari Kabupaten Banggai, Kepulauan. Salam kenal dan tetap semangat. Merdeka. Oke, silakan. Kalau ingin menanggapi topik juga, mau request dan bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial. Saya harus tanggapi topik dulu ya, karena yang tadi juga sudah menanggapi topik jadi dapat hadiah. Bonusnya bisa request lagu dan bagi salam ya. Yang sudah gabung di live TikToknya aku ada Julita Rompas, ada Bung Sami Senduk, ada Opa, ada Ibu Sandra Sompi. Ada Hertok tadi siapa ya? Tadi yang sudah lumayan nontonnya tapi udah keluar kayaknya. Mem Femi, apa kabar juga malam hari ini ya? Silakan gabung kalau ada kesempatan ditunggu ya. Oh ya, Ray Hertok tadi ya, betul. Oke, sambil menunggu yang lain yang ingin gabung, sekali lagi yang baru gabung malam hari ini, silakan untuk menanggapi topiknya ya. Kalau misalnya sahabat budaya, kita diberikan kesempatan ya untuk memberikan hadiah untuk Indonesia tercinta ini. Dalam rangka peringatan 17 Agustus ya, di hari kemerdekaan, kira-kira kita ingin memberikan hadiah apa ya buat bangsa kita Indonesia ini. Oke, dipikir-pikir dulu hadiahnya sambil Henny putarkan lagu-lagunya juga.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.

Warga Tarang kasih tinggal aku Bagus Goyang Matic yang so hadir dan antar patoran di menit yang ke-50 dari jam 9 malam. Pasti sahabat budaya untuk malam hari ini ya, mungkin baru bergabung di sini ya, silakan untuk menanggapi topiknya. Torang masih membahas tentang kira-kira kalau kita diberikan kesempatan untuk memberikan hadiah terbaik untuk bangsa kita yang sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun ya, merayakan hari kemerdekaan. Kira-kira apa yang akan kita berikan ke bangsa kita ya? Sebentar lagi kita akan kembali memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Kita akan melihat merah putih berkibar, mendengarkan lagu-lagu perjuangan, dan melihat berbagai perlombaan dilaksanakan di berbagai tempat tentunya. Kita bisa menyaksikan yang namanya upacara dan menikmati berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari tradisi kemerdekaan itu sendiri. Dan tapi di balik itu semua ada satu pertanyaan ya sahabat budaya, ya mungkin bisa dibilang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri setelah semua perjuangan yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita ya, apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia hari ini yang merupakan bentuk partisipasi atau bentuk hadiah yang akan kita berikan ke bangsa kita Indonesia ya. Mungkin kita tidak bisa melakukan sesuatu yang luar biasa begitu ya, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang baik untuk menuju ke sebuah perubahan. Kita mungkin tidak bisa mengubah seluruh Indonesia, tapi yang pasti mungkin kita tidak juga bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Tapi kita bisa berhenti menjadi bagian dari masalah dan mulai menjadi bagian dari solusi justru ya. Jadi kalau kita bisa memberikan satu hadiah untuk Indonesia di hari kemerdekaan, apa yang akan kita berikan untuk bangsa kita tercinta ini ya. Oke, sudah ada yang bergabung malam hari ini, ini coba bacakan untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp juga ya. Oke, selamat malam Nona Cantik, Nona Heni, malam baku dapa. Ini Dek Buyusya dari Perum Gria Rizki, Kolongan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dong? Tapi tanggapi topik dulu ya, sebentar. Oke. Jawaban dari Ibu Yusya adalah, di waktu tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ibu Yusya mau berikan hadiah yaitu bendera merah putih yang selalu Ibu Yusya kibarkan sejak dari dulu sampai sekarang. Sekali merdeka, tetap merdeka, itulah hadiah istimewa yang Ibu Yusya berikan di hari proklamasi. Oke. Judul lagu minta setangkai bunga putih yang nyanyi Panbers. Mau kirim Feri Bolina di Waru Kapas, Pak Gemini Men di Winetin. Selamat malam Ibu Lina, Pak Gemini, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang. Ini kiriman lagu dari Ibu Yusya. Selamat berdengar Jonan Ibu Lina dan Pak Gemini Men, semoga terhibur ya. Oke, terima kasih Ibu Yusya. Setangkai bunga putih nanti cobain hadirkan ya.

Indra, selamat malam buat Indra. Selamat malam Kak Penyiar. Kalau saya sih cuman mau kasih satu hadiah, yaitu senyum. Agak beda juga jawaban malam ini ya. Kedengarannya sederhana sih ya, tapi saya ingin masyarakat Indonesia lebih banyak tersenyum dan bahagia. Nah ini nih sahabat budaya, sederhana tapi dalam sekali ya. Kadang kita lupa bahwa kebahagiaan itu juga bagian dari kemajuan sebuah negara ya. Bukan cuma di hari kemerdekaan aja ya yang membuat kita tersenyum, tapi setiap hari ya. Jauh dari yang namanya tekanan begitu. Walaupun kita merasakan banyak tekanan di mana-mana begitu sahabat budaya. Di rumah, mau di lingkungan kita bersosialisasi, mau di perkantoran, mau di kampus, mau di sekolah. Kayaknya tekanan itu ada di tempat, di semua tempat gitu ya. Jadi kita tidak bisa melarikan diri, tapi harus kita hadapi tekanan itu. Tapi dihadapinya bukan dengan cara yang kasar atau dengan gontok-gontokan, bukan ya. Kita mulai berdamai dengan diri kita sendiri pastinya ya, sahabat budaya.

hari ini katanya mau minta lagu Trio Maloso, Torang Satu Darah. Oke. Ibu Sandra Sopi, malam hari ini sudah gabung. Kalau kita ikut jatuh lomba 17 Agustus. Kasih lihat tuh semangat ya. Betul sekali. Terima kasih untuk ibu Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Minta lagu Hari Merdeka. Waduh. Oke. Okay. Salam buat Femi Jailolo, David Dibitung dan grup Cinta Damai ya. Terima kasih untuk ibu Anda yang sudah gabung malam hari ini ya. Oke, okay, ada Bung Abadi juga yang sempat bergabung. Selamat malam ya, dan silakan yang lainnya ditunggu ya. Ada Pak Rikot Pat, Rikot P94 juga bisa. Silakan untuk bergabung kalau ingin bergabung ya. Kita langsung dulu ke lagu-lagu yang di request dan ini akan kembali kita masih mengobrol tentang di hari kemerdekaan nanti di 17 Agustus merupakan hari ulang tahun ya, hari kemerdekaan. Kira-kira kita sebagai warga negara yang baik ya, kita ingin memberikan hadiah apa untuk bangsa kita di hari itu, Sahabat Budaya? Kita misalnya diberikan kesempatan tentunya ya. Jadi dipikir-pikir dulu kira-kira kita ingin memberikan hadiah apa ya di hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita Indonesia ini. Sambil menunggu yang ingin gabung, ini punya lagu-lagu asik untuk Sahabat Budaya.

Torang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia? Bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini, ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini, mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun,

Bangladesh. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Kicir Kicir Lagu Butel. Sue Ora Jamu Lagu Jamu.
1: Sue Ora Jamu Mas, Jamu Welah Rasane Pae.
0: Es Lilin Lagu Sunda.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

dan sahabat Bria, saat ini sudah 17 menit melintas dari jam 10 malam ya. Terang kembali lagi dengan Malam Baku Dapa dengan topik kita malam hari ini. Kita masih membahas tentang kira-kira nih sahabat budaya, kalau kita diberikan kesempatan ya untuk memberikan hadiah di bangsa kita yang saat ini tidak lama lagi akan merayakan hari ulang tahunnya atau hari kemerdekaan di 17 Agustus ya. Hadiah apa kira-kira yang akan kita berikan ke negara kita atau bangsa kita, sahabat budaya ya. Sudah ada yang bergabung malam hari ini. Selamat malam untuk Julita yang sudah bergabung ya. Hadiah saya untuk Indonesia adalah bendera merah putih, karena setiap hari kemerdekaan tetap memasang bendera merah putih, sekali merdeka tetap merdeka. Lagu Tio Fanta, tidak nama seindah namamu. Buat Kak Hani, makasih. Mat bertugas diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Julita mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Mam Femi di Jailolo, Bung Sami di Rera, Ibu Anda di Suaan. Buat Kak Hani, makasih. Selamat malam. Malam aku dapat. Terima kasih juga. Oke, dan tadi sudah ada yang bergabung. Selamat malam untuk Bang Rikot P94. Bagi saya, hadiah untuk Indonesia adalah prestasi olahraga harus ditingkatkan. Seperti bola voli, bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi yang menorehkan prestasi untuk bisa meraih medali emas untuk negara kita tercinta. Oke, jadi di bidang olahraga begitu ya. Terima kasih Bang Rikot P94.

Ada Dian yang sudah gabung di sini. Selamat malam buat Dian. Hadiah saya ke Indonesia adalah kejujuran. Saya rasa kalau semakin banyak orang jujur dalam kehidupan sehari-hari, Indonesia pasti akan menjadi tempat yang lebih baik. Oke, terima kasih buat Dian yang sudah gabung malam hari ini. Menarik ya, hadiah ini memang tidak membutuhkan uang, sahabat budaya. Bisa dimulai dari diri kita sendiri. Jujur ketika bekerja, jujur ketika belajar, dan jujur dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Malam hari ini katanya mau minta lagu dari Iwan Fals dengan Kemesraan. Terima kasih untuk Dian yang sudah gabung juga ya. Dari Code P94 mau request lagu Adiak Hazian dari Govin Marbon. Mudah-mudahan lagunya ada ya. Kalau ada saya putarin ya. Jadi nak mau berlama-lama, turang langsung jo ke lagu-lagu yang sudah di request di sini.

0: Hai, wawu kepana ini? Dapalia murung-murung terus?
1: Galau Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau toh.

Yang request lagu tadi buat Rompe Pak Rikot P94, mudah-mudahan so terhibur ya. Lagunya saya sudah putarin ya untuk Pak Rikot P94. Next ada Sampuraga, Ed Sampuraga, hadiah buat negara adalah doa yang terbaik. Doakan kami yang di Papua, karena besok ada rencana. Waduh, serius nih. Ada demo nih. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi bisa mendapatkan sesuatu yang baik ya.

kita masih kembali dengan obrolan kita untuk malam hari ini ya, tentang kalau misalnya kita diberikan kesempatan untuk bisa memberikan hadiah kepada negara tercinta, kira-kira kita mau memberikan hadiah kemerdekaan apa? Ya, hadiah di hari kemerdekaan dalam bentuk apa untuk negara kita tercinta, begitu ya. Oke, ada juga yang sudah gabung malam hari ini ya. Ada Rian, selamat malam untuk Rian. Kalau saya ingin memberikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia, sekiranya saya diberikan kesempatan untuk memberikan hadiah kepada bangsa di tanggal 17 nanti. Semoga tidak ada lagi orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Amin. Terima kasih untuk Rian yang sudah bergabung. Harapan yang sangat besar dan tentunya ini menjadi cita-cita banyak orang gitu ya. Indonesia yang merdeka tentu bukan hanya bebas sebagai sebuah bangsa, tapi juga masyarakatnya bisa mempunyai kesempatan untuk hidup dengan layak ya. Ada Cika yang sudah gabung malam hari ini, selamat malam buat Cika. Hadiah saya adalah generasi muda yang punya semangat dan tidak gampang menyerah. Karena menurut saya anak muda sekarang yang akan menentukan Indonesia ke depan. Oke, betul sekali, karena anak muda bukan hanya penerus ya sahabat budaya, tapi juga bagian dari Indonesia hari ini. Jadi tidak perlu menunggu tua untuk memberikan sesuatu kepada negeri ini tentunya ya. Oke, yang sudah gabung di sini juga apa kabar? Ada Lan juga, ada Smith Kadir juga, ada Rosyati M. Arsyad juga, ada Vika, Julita Rompas tadi sempat gabung, Lola Syarif juga ya.

Ada Indri, selamat malam buat Indri. Kalau saya diberikan kesempatan untuk memberikan hadiah, saya ingin memberikan hadiah berupa perubahan diri dari diri kita sendiri dulu ya. Saya mau jadi orang yang lebih baik, lebih peduli sama orang lain dan tidak mudah menghakimi. Kalau semua orang berpikir begitu, mungkin Indonesia juga akan berubah. Ini mungkin salah satu jawaban yang paling dekat dengan kita ya, sahabat budaya. Karena yang pasti perubahan besar memang seringkali dimulai dari perubahan kecil dalam diri sendiri. Kita selalu menuntut orang lain untuk berubah, tapi kita tidak melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah berubah atau belum ya? Karena ketika kita melakukan perubahan besar ke arah yang lebih baik, itu tentu akan mendekatkan kita dengan sebuah persatuan yang pastinya akan bongkar perbedaan yang ada di antara kita tentunya. Oke, minta lagu katanya dari Christine Panjaitan, Perasaan. Oh ya, tadi katanya minta lagu juga Cindy Claudia dengan Rasa Cinta ya. Terima kasih tentunya yang masih terus setia dengan orang di sini di FM 88,6 MHz perempat suara Budaya Kawanua, yang 11,88 kHz, yang sama mentara Baba Dengar di luar kota Manado dan sekitarnya, yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan juga yang ada di luar daerah yang menjangkau kami dengan layanan audio streaming RRI Digital ya. Di live TikTok perempat Manado juga, semuanya yang sudah bergabung, Fitriani, Irak Bel, Davi, Julia, Sukasno ya, dan yang lain-lain juga ya, sahabat budaya. Ini juga mau salam tentunya untuk yang tergabung dalam grup TCD ya. Ada Mem Femi, apa kabar? Ada Ira juga, ada Mam Jenny, Ibu Anda ya. Bung Audi, ada juga Trompe Pak Ibob ya. Ibu Daisy, ada Esther Lita juga ya. Ibu Eni juga, dan saya lupa bapak yang satunya ya. Ada Bung Roni juga ya, yang ada di Teling. Pokoknya semua-semua ya, jangan lupa pokoknya. Apa itu? Nanti dilanjutkan ya.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Hai wawu, tumben ngana ini? Biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

0: Batas.
1: Eh, kita tinggalkan yang sudah hadir ya dari penampilan Glenn Samuel dengan Cinta Punya Batas ya, mengantar kita di menit yang ke-55 dari jam 10 malam. Menarik kesimpulan tentunya untuk pembicaraan yang sudah kita obrolkan untuk malam hari ini tentang kalau misalnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan sesuatu untuk bangsa kita, hadiah untuk bangsa kita, kira-kira hadiah apa yang akan kita berikan. Ada beragam jawaban yang sudah diberikan ya, semuanya keren ya. Ada yang bicara kejujuran, kesejahteraan, senyuman, ya, lingkungan, ada juga pendidikan, persatuan, dan juga banyak yang sudah dijawab tadi ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebenarnya ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Tapi kadang-kadang ya mungkin caranya agak salah gitu ya. Tidak harus semuanya diberikan atau melewati yang namanya kekerasan. Semuanya bisa terwujud kalau kita mau berempati dengan orang lain. Dan pada akhirnya sahabat budaya, hadiah untuk Indonesia memang tidak harus sesuatu yang besar atau yang mahal ya. Persatuan, kejujuran, pendidikan, kepedulian, lingkungan yang bersih hingga kebahagiaan masyarakat adalah hadiah yang sama berharganya ya. Dimana yang terpenting memang bukan hanya apa yang kita berikan, tetapi apa yang benar-benar bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri. Karena Indonesia bukan hanya milik pemerintah atau para pahlawan ya, tetapi milik kita semua. Dan kemerdekaan ini menjadi lebih berarti ketika kita mengisinya dengan hal-hal yang positif, saling menghargai, membantu sesama ya, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan kontribusi bagi orang-orang di sekitar kita ya. Dan kalau ditanya, seandainya kalau kita bisa memberikan satu hadiah untuk Indonesia di hari kemerdekaan, apa yang kita berikan? Mungkin jawabannya berbeda-beda ya sahabat budaya, tetapi satu hal yang sama, kita semua punya sesuatu yang bisa kita berikan atau diberikan untuk membuat Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya. Karena hadiah terbaik untuk Indonesia bukan sekedar yang kita ucapkan, tetapi apa yang benar-benar ingin kita wujudkan dengan niat kita sahabat budaya. Oke, selamat jelang hari kemerdekaan RI yang ke-81, mudah-mudahan dengan ketambahan usia ya, kita semua kedepannya akan menjadi lebih baik dan pastinya bisa berkontribusi untuk negara kita. Oke, dan Henny pamit sahabat budaya, selamat beristirahat semuanya untuk malam hari ini, dan juga untuk sahabat budaya yang harus kerja lembur malam hari ini, tetap semangat. Henny akan masih hadir untuk menemani sahabat budaya, nanti akan ada ya pastinya lagu-lagu rohani pilihan yang akan menemani suasana istirahat sahabat budaya di tetesan embun malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Ini punya lagu bagus dari Elo, spesial untuk sahabat budaya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyiur malam by malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawa pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun, siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan dia tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik untuk membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain

0: Lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun tetap saja, semua kembali pada dirimu sendiri. Karena di balik setiap rintangan pasti ada jalan keluarnya. Tentunya setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado leh banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

Ya, dan sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nika Rina atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sahabat budaya, dimanapun di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan dimana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado. Program 4 Anda ikuti melalui AM 11.88 kHz dan FM 88.6 MHz melakukan program siaran hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Dari Puncak Tikala, terimalah salam kami sekali di udara. Tetap di udara, sila mereka tetap merdeka.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
7: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
8: Pro 4 FM. Suara Budaya Kawanoa.
9: ...88,6 Perempat FM Radio Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Pastinya Perempat FM Radio mengudara kembali. Tepatnya edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026 ya. Di Nyur Melambai pagi ini juga Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla sampai menjelang pukul 10 tepat nanti, oke? Dengan berbagai program acara yang sangat menarik di pagi hari ini, edisi hari Sabtu, ya. Maupun juga informasinya, lagu-lagu yang begitu asik yang bakal diselalirkan untuk semua di sepanjang Nyur Melambai pagi ini juga, ya. Oke, tepatnya waktu di studio kami udah pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, ya. Saatnya untuk Anda semua bakal mendengar lantunan-lantunan lagu-lagu rohani, di mana lagu-lagu lantunan rohani ini Risla mau putar, semoga bisa menyejukkan hati Anda semua di pagi hari ini, ya. Sebelum Anda mendengar Mutiara Pagi, ya, di mana Risla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado. Oke, ya. Pastinya sahabat budaya Anda semua yang supaya udah bangun dan sudah setel radio kami, frekuensi kami 88,6 ataupun AM kami 1188 ataupun audio streaming di rri.co.id, RRI Play, ya, yang sudah bangun pagi hari ini, ya, semoga dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Oke, ya, saatnya lantun-lantun lagu rohani yang bisa menyejukkan hati Anda semua di pagi hari ini. Selamat mendengar.

Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu. Dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.

Oke, saatnya Risla aja untuk semua pendengar Mutiara Pagi di mana Risla bakal relay ke Persatuan Air Manado ya, maupun juga lantunan-lantunan lagu-lagu rohani juga ya. Nanti Trom bakal balik lagi di Persatuan Air Manado dari pukul 6 sampai seterusnya juga.

padang-padang rumput berpakaian, kawan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Sekali lagi, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian.

firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati, berselimut berkat menuai sorak-sorai. Itulah tema kita hari ini, berselimut berkat menuai sorak-sorai. Syair lagu dalam Kidung Jemaat nomor 337 berbunyi, betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Lagu ciptaan Subronto Kusumo Atmojo itu mengungkapkan tentang alam ciptaan Allah yang luar biasa, kaya dan subur, yang menghasilkan buahnya untuk menjadi berkat bagi kita umat Tuhan. Dan oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Allah. Subronto mengajak umat Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang sama diungkapkan oleh Raja Daud dalam Mazmur dan puji-pujiannya kepada Allah. Dia bersaksi tentang kebaikan Allah yang tak terhingga bagi semua umat manusia. Dia melukiskan tentang alam ciptaan Allah yang diciptakannya untuk kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Bahwa alam dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, apakah padang-padang rumput, lembah, pegunungan, laut, hutan, dan sebagainya, merupakan anugerah Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah dan hasilnya, di mana semua hasilnya itu dikaruniakan kepada manusia, penghuni bumi. Di atas padang rumput hijau, Allah mengaruniakan kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan rumput untuk hidup, dan berkembangnya kambing domba, sapi, bahkan berbagai binatang dan hewan yang banyak, karena makan dari rumput itu. Bahkan saking banyaknya jumlah kambing domba dan berbagai ternak, binatang dan hewan itu, padang rumput seperti mengenakan pakaian karena keindahannya. Kawanan kambing domba yang membungkus padang rumput itu membentuk kawasan itu dengan rapi dan teratur. Karena jumlahnya sangat banyak yang membungkus padang rumput sehingga ternak itu menjadi satu dan terlihat seperti pakaian yang dikenakan. Jadi seperti bentangan pakaian raksasa yang membungkus menyerupai pakaian yang dikenakan seorang. Hal ini belum termasuk burung-burung di udara dan berbagai unggas yang semuanya Tuhan karuniakan bagi setiap orang yang percaya padanya. Allah menganugerahkan berkat dan kasih karunia yang tak terhingga bagi umatnya, karena kasihnya yang tak terbatas dan tak berkesudahan bagi kita. Daud juga mengungkapkan bahwa lembah-lembah yang ditanami gandum dan berbagai tumbuhan lainnya diberkati oleh Tuhan. Karena itu hamparan lembah yang luas yang ditanami oleh gandum itu tampak dari jauh seperti selimut bagi lembah itu. Itulah selimut berkat Tuhan bagi semua orang yang berusaha bersusah payah hidup dalam Tuhan. Padang gurun, lembah-lembah, bukit-bukit akan berselimutkan kasih karunia dan berkat dari Tuhan. Karena semuanya menghasilkan buah dan hasil yang tak terkira banyaknya, sehingga menjadi pemandangan yang sangat indah bagi semua orang. Itulah kebanggaan dan kebahagiaan orang yang percaya pada Tuhan. Hidupnya selalu diselimuti berkat Tuhan. Karena itu semua umat Tuhan akan menuai dengan sorak-sorai dan puji-pujian di hadapannya. Mengapa? Karena berkat Tuhan yang melimpah ruah menyelimuti dan menaungi kehidupan semua orang yang beriman kepada Tuhan dan mau setia dan taat kepadanya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, heran besar, agung dan perkasa. Di dalam Dia mujizat pasti nyata. Di dalam Dia berkat kasih karunia terus mengalir dalam hidup kita. Di dalam Dia ada kepastian hidup, karena Dia menjamin hidup kita, baik di bumi maupun di sorga. Itulah sebabnya Daud mengajarkan kepada kita agar kita harus hidup dalam ucapan syukur.
karena kita telah menerima segalanya dari Allah, melebihi apa yang kita inginkan dan harapkan. Sebab orang hidup dalam Tuhan akan diselimuti berkat Tuhan, berpakaikan kasih karunia, dan akan menuai sorak-sorai dan puji-pujian. Karena hidupnya diliputi sukacita dan bahagia seperti yang diharapkan, bahkan bahagia sempurna dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah mengaruniakan berkat yang sempurna bagi kita, baik jasmani maupun rohani. Bahkan kebutuhan dasaria hidup kita disediakannya, termasuk dalam hal makan dan minum kita. Juga kebutuhan papan atau rumah dan kebutuhan lain, menurut cara kuasa kasih dan waktunya, selalu tepat dan indah pada waktu Tuhan. Tidak pernah terlambat, bahkan berkat Tuhan selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Karena itu kita diajarkan untuk hidup dalam ucapan syukur di hadapan Allah. Sebab Allah menyediakan segalanya bagi kita, lebih dari apa yang kita usahakan dan butuhkan. Karena dia tahu apa yang paling baik dalam hidup kita. Itulah yang dikaruniakannya bagi kita. Karena itu, hendaklah kita selalu hidup dalam ucapan syukur di hadapan Tuhan. Senangkan hatinya dan senantiasalah setia dan taat padanya. Pasti kita diberkati untuk menjadi berkat. Tidak hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Mari andalkan Tuhan dan hidup sesuai kehendak-Nya. Maka kita diberkati Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Diberkatilah kami yang mendengar Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara khusus hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia. Bahkan semua kami, para pendengar, bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, kami serahkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beraktivitas, kami siap beribadah. Tuhan memberkati. Amin.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian kirim pujian yang hadir untuk Anda. Yesus kekuatan di hidupku. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda pendengar yang tetap bersama kami di suasana pagi hari ini. Anda yang sudah bangun, bersyukur kepada Tuhan karena kasih sayang Tuhan, Anda masih menghirup udara yang segar di pagi hari ini, nafas yang diberikan oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk Anda. Saat ini waktu di studio kami pukul 5 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di Hunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Berantad itu saya bertanya, kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai, pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada anu tadi temannya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mining batara.
2: Dikakui artinya tahu utang gitu nih, tahu utang kesalahan ada, diakui dia mau sigar, sudah sigar kita janji dulu lah, kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam dia mau sigar kita adakan seperti petang air baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarung kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang, kain tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke petang ayan. Itu petang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayangi, ini pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, Terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ae. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin kalau dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantar yang di Julung Kepatati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penabusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah bahwa ini penabusi penghulu. Jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
3: Makanya di kami ini pak, kalau penyakit itu kada menemukan kampung lah. Artinya kada menemukan akan ke situ pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Nggak kacau oleh habis tampung kesan lupa.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Liter Ajab. Dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

88,6 Propot FM Radio Suara Budaya Kawanua. Sepukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah ya. Terang semasa dengan berbagai program acara yang sangat menarik di pagi hari ini pastinya. Denyong Rizla bakal bertemu Sabah Budaya sampai pukul 10 tepat nanti ya. Bagaimana kabar Anda semua di pagi hari ini Sabah Budaya? Semoga Anda punya kabar dalam keadaan sehat, baik-baik aja dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin Anda sobekeng dari dini hari tadi sampai detik ini juga ya. Semangat ya, apalagi Anda yang mau pada beraktivitas olahraga ya. Yang lagi pada off day di hari ini juga, selamat istirahat untuk Anda semua ya. Tidur joss semaksimal mungkin ya. Kalau sudah bangun di pagi hari ini, saatnya untuk memulai aktivitas kayak seperti olahraga maupun juga habis itu Anda bah sarapan pagi ya. Karena sarapan pagi itu penting untuk mengisi daya tahan tubuh ya, apalagi Anda itu yang masih masuk kerja di hari Sabtu seperti ini, seperti Rizla ini ya. Oke. Yang masih pada sakit, orang doakan di hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan baik lagi, amin. Oke. Dengan berbagai informasi seputar seluruh terkini yang bakal selalu update di seluruh pagi ya. Dan pastinya lagu-lagu yang begitu asik yang bakal bertambang Sabah Budaya di sepanjang pagi hari ini pokoknya ya. Dan cuaca bagus ya, langit biru, awan putih, dan matahari sudah mulai terbit ya, semua menyinari kota Manado. Oke ya, Terang Padendang, lagu dari medley lagu nasional pastinya dalam rangka menyambut 17 Agustus ya, di hari Senin nanti.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Emang, Anda lihat Pak Endi enggak?
3: Oh, di Endi ininya enggak ada hambak dia. Kurang enggak minum-minum terus. Kayak apa sih, so? Ini mau pusing Pak Gita.

0: lupa tuh dulu kang.
1: Sama Jo Endi. Kurang mau syuting.
0: Ya, so bilang. Nanti aku rawat di album datang Jo ya.
1: Ompilah Jo Tonti gadang. Ompilah.
2: Itu dia ya, Sabu Budaya, lagu dari Lavas Group ya, dengan Om Endi. Sulut pagi ya, Rizla mau update aja dulu ya informasi seputar sulut terkini di pagi hari ini Sabu Budaya ya. Kita ke Manado, kemurusan baru sekolah sepak bola SSB Maesa Manado Rebon resmi terbentuk dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Roger Manado ya pada Kamis, tepatnya di tanggal 13 Agustus ya. Nah, Rangga Meru Ardianto terpilih sebagai ketua baru untuk memimpin organisasi pembinaan sepak bola usia dini ya. Kegiatan pembentukan kepengurusan berlangsung hampir 2 jam dan dihadiri sejumlah pihak terkait. Di antaranya Ketua Askot PSSI Kota Manado, Abid Takalamingan, SSOS, MH. Perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga Michael Toib, SE. Serta jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan. Perwakilan orang tua dan jajaran pelatih SSB Maesa Manado juga turut menghadiri kegiatan tersebut juga ya. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan dukungan terhadap keberlanjutan pembinaan sepak bola usia dini di Kota Manado. Sejumlah pelatihan yang hadir dalam kegiatan ini juga antara lain Head Coach Gilson Mandey, Abris Janis, Hendra Penambunan, Hendra Villanueva, Budi Lakoro WG dan Rolando Ferdians. Turut hadir dokter tim SSB Maesa Manado, dokter Galang Prawira Rompas yang mendukung aspek kesehatan para pemain muda. Terbentuk kepengurusan baru diharapkan membawa semangat baru bagi SSB Maesa Manado Rebon dalam menjalankan program pembinaan ya. Kepengurusan ini juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kualitas pembinaan pemain usia dini. Pembinaan sepak bola usia dini juga menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi pesepak bola yang memiliki kemampuan dan karakter. Karena itu juga dukungan pelatih, orang tua, pemerintah, serta organisasi sepak bola diperlukan untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang positif. Nah, dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, SSB Maesa Manado Rebon ya diharapkan semakin aktif berkontribusi terhadap perkembangan sepak bola usia dini.

Sahabat budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

0: Pak, akhirnya Kang, dorang karuk pejalan di kampung sekarang so aspal. Soalnya nak mubah PC kalau ujang.
1: Iyo, Ma. Dapat ingat dulu, Kang. Torang pe susah sekali kalau mau kirim tu hasil panen. Sekarang, transportasi dari kampung ke kota semua lebih lancar.
2: Ma, Pa. Sekarang torang so ada wifi di sekolah. Tadi, torang so belajar bikin video.
0: Ucap sih, hebat kok mama pe anak no.
1: Deng papa karuk pe anak ya. Pemerataan bukan sekedar mimpi. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat desa, memperkuat bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Balik lagi dengan Nyong Risla, pastinya di Nyorom Lampai Pagi ya. Selamat pagi untuk anda semua di pagi hari ini yang sebangun ya. Kalau pada belum bangun, pastinya anda itu nyenak badengar perempat Manado ya. Masih tidur pulas juga ya. Kalau nyenak bekerja, pastinya anda di pagi hari ini masih pada tidur ya. Kalau yang sebangun ya, saatnya untuk menikmati cuaca udaranya di pagi hari ini sangat bagus pokoknya ya. Dan hati-hati jalan anda yang mungkin membawa kendaraan oto maupun juga motor di pagi hari ini ya, pelan-pelan jo. Yang penting sampai di tempat tujuan dengan selamat, amin ya. Drive online ya, bagaimana pagi hari ini yang keluar mancari ini hari sampai detik ini juga ya. Semoga sudah dapat di orderan biar cuma satu ataupun dua di pagi hari ini ya. Dan buat para mama-mama yang mungkin lagi pada berburu di pasar ya, mau dia di Kerumbasan ya, Bersehati maupun juga pasar-pasar lainnya yang ada di seputaran Manado, Minahasa, Minut maupun juga lain-lainnya di pagi hari ini, selamat berburu juga ya. Oke, masih di Sulut Pagi, informasi seputaran Sulut terkini yang masih bakal Risla update untuk semua di pagi hari ini. Pokoknya tetap bersama kami di 88.6 Pro 4 FM, Manado, suara budaya Kawanua,

0: selamat. Masak apa sih?
1: Udah, bantuin sini.
0: Ini masak segini banyak buat apa?
1: Buat Sheila dan keluarganya.
0: Hah? Ngapain kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena covid.
1: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Ketularan gimana coba?
1: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
0: Amin.
1: Yang penting ikhlas.
0: Kakaknya kawan juga ya ternyata. Sangat cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
1: Muji-muji. Ada maunya nih.
2: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

0: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Dan itu kisahnya betang ai. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
1: Kita tanong apa penyakitnya ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada anu tadi temannya minta batang ai.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bemamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
1: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Nah, sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita adakan seperti batang ai baharago tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang, ayam tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya itu sigar, bajangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
2: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi nih. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
0: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: salin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya bang. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini, itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantar yang di julung kompet tadi itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penabusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah bahwa ini penabusi penghulupi. Nah jadi itu yang menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
0: Nah sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
2: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu kadang menemukan tang lah. Artinya kadang menemukan ke situ Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Berkaca oleh habis kampung kesana Pak.
0: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Liter Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batu.

Rizla balik lagi membawakan informasi seputar seluruh terkini nih ya di seluruh pagi Sabah Budaya ya. Kita laut, salah paham, saling mengejek hingga konflik di media sosial menjadi sejumlah pemicu yang dapat berkembang menjadi tindak penganiayaan ya. Kondisi ini juga menunjukkan pentingnya kemampuan masyarakat mengendalikan emosi ketika menghadapi perselisihan ya. Jaksa Fungsional Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut ya di BO menyebutkan sejumlah faktor lainnya yang dapat memicu penganiayaan, antara lain perselisihan, pengaruh minum alkohol, perebutan pasangan, dendam, persoalan utang dan masalah keluarga ya. Menurut jaksa, berbagai persoalan ini juga semestinya tidak diselesaikan dengan kekerasan ya. Pengendalian emosi dan penyelesaian masalah secara bijak diperlukan agar konflik tidak berkembang menjadi tindakan yang merugikan. Masyarakat juga diingatkan ya untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena perselisihan yang bermula dari komunikasi digital dapat berlanjut ke konflik di dunia nyata ya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

melambai pagi ya, masih di Nyoris lah. Dalam rangka merayakan Hari Pramuka ke-65, Kuartir Renting Kuaran Pramuka Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar berbagai kegiatan kepramukaan ya. Secara khusus gugus 3 dipusatkan di Kampung Kahuis sejak 11 hingga 14 Agustus ya. Kegiatan ini juga melibatkan 5 sekolah yang tergabung dalam gugus 3. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk membentuk karakter peserta didik, meningkatkan kedisiplinan serta menanamkan nilai moral dan tanggung jawab sejak dini. Ketua Kuaran Pramuka Kecamatan Manganitu, Marsensius Sinadia, mengatakan rangkaian kegiatan ini tidak hanya berisi pengetahuan tentang kepramukaan, tetapi juga berbagai kegiatan keterampilan dan prestasi ya. Peserta mengikuti kegiatan ini seperti Semap Hore, Sandi Tali Temali, Hiking hingga Api Unggun. Selain itu juga digelar pula sejumlah lomba yang bersifat prestasi, diantaranya baca puisi dan bintang vokalia. Nah, pembukaan kegiatan dihadiri Ketua Mabiran yang juga Camat Manganitu. Sementara upacara penutupan rencanakan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Sangihe ya. Dukungan orang tua dan masyarakat menjadi satu nilai besar dalam pelaksanaan kegiatan pramuka. Dukungan ini juga dinilai penting agar kegiatan kepramukaan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi pembentukan karakter generasi muda, ya. Nah, salah satu peserta Junior Mauri mengaku sangat senang mengikuti kegiatan pramuka karena dapat belajar bekerja sama ya dan menjaga kekompakan bersama teman-teman dalam kelompok. Nah, kegiatan pramuka tidak hanya memberikan kesempatan untuk mendapatkan teman baru, tetapi juga mengajarkan pentingnya saling membantu ketika ada teman yang mengalami kesulitan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Oke, sampai di sini ya Sulut Pagi, di mana Risla selalu update untuk Anda semua ya, informasi seputar Sulut terkini ya. Nanti sebentar di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 tepat nanti bakal ada Apa Kata Mereka ya. Nanti juga bakal Risla kasih tahu semua Anda ya. Tolong baca cerita apa sebentar. Nah, pantengin aja terus di Propertif Manado, suara budaya Kawanua.